Formula 1 dari Spanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kejayaannya menjelang akhir musim 2027. Perlumbaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028. Ya, berikutan litar tersebut akan bergilir dengan litar di Spa-Francorchamps di Belgium mulai tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bola Sepak Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
3: Okey, 8 dan 10 minit pagi. Terima kasih semua yang dengar dari 6 pagi tadi.
4: Ya, betul. Pagi-pagi kita tengok pertandingan perlawanan bola. Saya DJ Sonic Hussein bertugas dekat radio utama. Radio Melayu. Utama Bahasa Melayu Piala Dunia.
5: Allah Akbar.
3: Okey, makan bola, tidur bola, mandi bola. Saya Diana Wai, peminat bola.
5: Awak kan.
4: Yelah. Memang kita akan bercakap tentang bola.
3: Sebab jam lah hari ni.
4: Ya, sebab hari ni memang hari padat pertama. Jadi macam biasalah ya kepada semuanya. Nasional FM ada program-program yang akan terus saja diperkenalkan.
3: Okay.
4: Dan jangan lupa juga ada sembang bola tau. 10.30 minit malam Jumaat.
3: Hari Jumaat eh? Okey, kalau
4: malam ni lah.
3: Malam ni, dia bermula malam ni.
4: Sebab
3: kalau ikutkan bermula 12 Jun, iaitu hari ni, hinggalah 20 Julai, Isnin hingga Ahad lah ni, maknanya setiap hari di Nasional FM ni, akan ada minit Piala Dunia.
4: Betul.
3: Yang anda dengarkan suara Izazlan tu kan. Lepas tu, ada Kopi Bola Pagi. Lepas tu, ada Gol Dunia RTM kejap lagi. Dan pastinya macam Sony cakap, ada apa tadi?
4: Pentas Bola Sepak.
3: Iaitu Sembang Bola Dunia.
4: Betul. Jadi pentas bola sepak agong, paling agong di dunia kini kembali. Jadi ikuti kupasan eksklusif, analisis perlawanan perkembangan pasukan pilihan dan momen-momen menarik sepanjang Piala Dunia 2026. Okay. Jadi akan ada tetamu yang akan bersama-sama penyampai kita Jumaat 10.30 malam untuk edisi pertama malam ini.
3: Okay.
4: Ya, kita akan terus saja bersama dengan penyampainya Reza Zikri.
3: Okey, Reza akan bersama dengan pengacara yang sangat sinonim lah kalau ada sukan di RTM ni, iaitu Zaki Ahmad Suri, yang merupakan pengacara dan juga pengulas acara-acara sukan di RTM ni. Kira macam geng-geng Nazri lah. Nazri kita dah campak ke sana. Kita bawa kawan dia ke sini.
4: Betul. Wan Syam, kalau dah habis.
3: Bukan kita habis dah cuti pencen ke?
4: Dah pencen dah dia. Kalau tak, dia lah yang akan mungkin akan jadi tetamu lah kot.
3: Bilah tengah main dengan cucu lah tu.
4: Main dengan cucu pula kan. Okey, jadi apapun kepada semuanya, jaga kesihatan anda ya. Saya percaya perubahan-perubahan tidur kita ia pasti akan berlaku lah.
3: Betul
4: dalam
3: lah
4: beberapa minggu ini.
3: Betul lah, betul lah.
4: Yang paling penting jaga kesihatan, utamakan kualiti kerja kita lah.
3: Betul. Jaga kesihatan, jaga kualiti tidur. Yang paling penting kemuncaknya 19 Julai tu kena sihat.
4: Kena sihat lah 19 Julai. Masya Allah. Dan 20 Julai itu adalah hari jadi mak kepada Kak Sal.
3: Kan dia semalam dah tempah baju songkit. Macam awak yang boleh tarik-tarik tu.
4: Awak kan.
3: Okey, kita ada Gol Dunia, Piala Dunia. Ini pun edisi pertama. Lebih kurang dalam 5 minit lah kapsul ni. Untuk anda dengarkan. Lepas tu kita ada Global eh.
4: Betul.
3: Global ni sesuatu yang seram dan lemas.
4: Allahu Akbar. Masya Allah.
3: Tapi kita layan dululah Datuk Sri Siti Nurhaliza, 7 nasihat.
4: Baik, inilah dia.

0: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM.
1: Kad merah lebih banyak daripada gol untuk aksi pembukaan bola sepak Piala Dunia 2026, Meksiko menentang Afrika Selatan. Meksiko memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A. Di hadapan kira-kira 80,000 penyokong yang memenuhi stadium ikonik itu, tuan rumah tampil lebih tersusun dan agresif untuk menguasai sebahagian besar perlawanan. Julian Quiñones mencipta detik bersejarah apabila menjadi penjaring gol pertama Piala Dunia 2026 sekaligus menggegarkan Estadio Azteca yang dipenuhi puluhan ribu penyokong tuan rumah.
2: Shaking!

0: has started here in Mexico City. But you see actually where the goal comes from. They're in possession, South Africa. They're trying to play their way out from the back. It's a poor ball from Romy Williams. It's picked off by a brilliant press from the Mexicans. You know, Lira stepping in, being aggressive, getting Mexico back on the ball. And can you be honest, he does the right thing, really. He just puts his laces through the ball.
1: Penyerang Meksiko itu menyempurnakan peluang awal perlawanan pembukaan kumpulan A menentang Afrika Selatan sekaligus meletakkan tuan rumah di depan dalam suasana penuh emosi di Mexico City. Perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026 dicemari 3 kad merah apabila pertahanan Bafana Bafana Sfefelo Sihole menjadi pemain pertama dibuang padang dalam kejohanan itu selepas menerima kad merah terus pada minit ke-49 kerana menjatuhkan pemain tengah Mexico Brian Guterres sekaligus menggagalkan peluang terbaik tuan rumah untuk menjaringkan gol.
0: Defensive position by some quite brilliant Mexican attacking. Jimenez dropping deep, linking the play, and then the ball is played for the onrushing attacking midfielder Gutierrez. He's really clever, Gutierrez. His touch takes him across the defender. That touch there means that any contact from Sitole and it's big trouble. But the way they got Gutierrez in behind the South African backline is outstanding.
1: Afrika Selatan kemudian menerima satu lagi tamparan apabila kapten mereka Themba Zwane turut dilayangkan kad merah pada minit ke-83 selepas semakan VAR mendapati beliau menarik Roberto Alvarado di luar kotak penalti ketika pemain Meksiko itu sedang meluru ke arah pintu gol memaksa pasukannya mengharungi baki perlawanan dengan hanya 9 pemain. Drama di Estadio Azteca belum berakhir apabila Meksiko pula kehilangan pertahanan Cesar Montes yang dibuang padang pada tambahan separuh masa kedua menjadikan aksi pembukaan Piala Dunia 2026 itu antara perlawanan paling panas dan penuh kontroversi dengan 3 kad merah dilayangkan oleh pengadil. Gol kedua Raul Jimenez pada minit ke-67 melalui tandukan kemas hampir mematikan cabaran Afrika Selatan. Gol itu juga menyamai rekod jaringan legenda Meksiko Herod Bugatti dengan 46 gol antarabangsa.
0: Now Mexico flood forward with 5. That's a great ball, Jimenez! That should be the point in the bag. That is classic Raul Jimenez who makes it 2-0. Yeah, that should be game over. You know, the ball is out wide, a cross is going to come into the box. As an experienced centre forward, what do? You get away from defenders, you get into attacking space to be picked out.
1: Mexico layak menang 2-0 dengan permainan lebih tersusun, lebih agresif dan memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri. Afrika Selatan sebenarnya bertahan dengan baik pada separuh masa pertama tetapi kad merah pertama mengubah keseluruhan corak permainan. Kemenangan itu meletakkan Meksiko dalam kedudukan baik untuk mengharungi baki saingan kumpulan A dengan mereka dijadual berdepan Korea Selatan pada Khamis depan. Tamat perlawanan pembukaan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Meksiko menewaskan Afrika Selatan 2-0.

0: Global.
1: Okay, itu dia tadi lagu Goals untuk FIFA World Cup 2026, nyanyian Lisa, Anita, Rima dan juga FIFA eh.
2: Ya betul. Okay, baik. Jadi ini satu kisah sebab sebenarnya apabila kita bercakap tentang video ni, memang ini kisah yang sekarang ni sedang tular di negara jiran kita Indonesia tau.
1: Betul. Okey. Kalau anda tengok momen ni, saya masih edit video ni, saya yang sesak nafas tau.
2: Betul.
1: Sebabnya kita dapat tengok secara depan mata, tapi kita tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak selamatkan.
2: Tak boleh nak turun, tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Ini adalah tragedi Pantai Aparalang. Jadi seorang remaja Indonesia namanya Elmi Febrianti yang berusia 17 tahun tau, meninggal dunia selepas dihanyutkan ombak di sebuah lokasi pelancongan terkenal di Sulawesi Selatan Indonesia.
1: Okey, Elmi ni berasal dari daerah Herlang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Indonesia lah. Hari kejadian tu sebenarnya dia bercuti okay, dengan keluarga dia, berkunjunglah ke Pantai Aparalang ni. Dan Aparalang ni dia memang terkenal sebab dia destinasi pelancongan yang sangat cantik.
2: Betul.
1: Sebab dia ada satu spot dekat situ untuk OOTD. Tebing batu dia, memang laut dia pun biru, memang cantik. Dan kalau tengok video yang saya edit ni, ada satu spot yang dia sempat duduk tau. Duduk, tapi dia bukan jatuh dekat situ, dia jatuh dekat yang kayu
2: yang
1: panjang
2: kayu tu.
1: Jadi
2: Elmi ni berada di sebuah pelantar kayu yang dibina menghala ke arah laut untuk bergambar. Jadi seorang saksi yang berada berhampiran berkata, tanpa diduga ombak besar ni datang secara tiba-tiba dan menghentam kawasan tersebut sebelum Elmi terjatuh ke laut. Jadi kejadian itu berlaku begitu pantas sehingga orang di sekeliling tidak sempat berbuat apa-apa. Jadi boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Ya, ketika itu, ya Allah, kalau Allah,
1: tak dapat bayanglah. Sebab video ni, saksi yang rakam video ni memang nampak jelas. Anda boleh tengok di Facebook Live. Yang menunjukkan Elmi ni sedang terkapai-kapai tau. Sedang lemas, tapi dia berusaha untuk menolak diri dia untuk nak cuba bertahan di sebalik ombak laut yang sangat kuat. Dan orang ramai, sebab jarak dia tu jauh daripada tebing,
2: tebing kan,
1: daripada pelantar yang dia duduk jatuh tu.
2: Allahuakbar. Dengan ombak air masih bergelora ketika itu. Jadi pasukan mencari dan menyelamat digerakkan untuk mengesan mangsa. Jadi Elmi ni ditemui sekitar 12.10 tengah malam, ya, kira-kira 1.5 kilometer dari lokasi dia terjatuh. Dan ketika ditemui, Elmi telah pun meninggal dunia.
1: Innalillah.
2: Allahuakbar. Jadi itulah kita kena juga sentiasa pastikan sekeliling kita selamat.
1: Betul.
2: Apabila kita bercuti ni
1: Sebab okey, kalau dekat jambatan yang diduduk tu, yang ditoleh kan, kalau anda tengok tu ditoleh, itu kawasan selamat lagi. Sebab itu dia stabil. Tempat yang dikena ombak tiba-tiba ni, hujung kayu tu dia betul-betul sebesar tapak kaki
2: dia
1: kita.
2: Dia macam ni, papan anjal.
1: Papan anjal kolam renang kan.
2: Apabila ada kolam renang papan anjal, cuma yang ini dia memang tegap lah.
1: Menghala ke laut terus lah.
2: Menghala ke laut, dan juga ya, strukturnya lebih tegap kalau dibandingkan dengan papan anjal tersebut.
1: Betul.
2: Tapi itulah, apabila dia nak gerak dekat situ, tiba-tiba dihempas ombak.
1: Lepas
2: tanpa diduga tau.
1: Disebabkan kawasan papan tu dia tak ada ciri-ciri pemegang keselamatan
2: kan?
1: Tak ada pemegang kiri kanan. Jadi bila dia hempas ombak tu, yang dia terus jatuh, tak boleh nak berpaut dan sebagainya.
2: Dan dia terkapai-kapai sehinggakan orang seling tak tahu nak
1: tak
2: buat apa.
1: Tak boleh buat apa-apa. Itu yang jadi macam ralat sikit lah kan.
2: Masya Allah. Jadi ramai yang terus saja menonton ketika ini. Jadi hati-hatilah ya kepada kita ni. Lagi-lagilah macam dia nawai. Awak memang suka nak ambil video gambar semua Ya.
1: Rasanya awak lagi suka.
2: Saya tak.
1: Ya ke?
2: Sejak kebelakang ni, apabila handphone saya nampak macam tak berapa okey.
1: Kau dah tukar hand ke?
2: Dah, tapi tak tahu nak guna lagi.
1: Okey.
2: Sebab tu saya memang jarang nak ambil gambar begini. Sebab saya gayat pula. Tengok ni pun saya gayat.
1: Yelah, tapi handphone saya ni penuh dengan awak.
2: Allah Akbar.
1: Okey, jadi moga-moga kisah ini, tragedi ini akan jadi pengajaran juga untuk kita. Dalam masa yang sama, salam takziah juga buat keluarga Elmi. Moga terus tabahlah dengan kehilangan yang kita nampak jelas depan mata, tapi kita tak boleh buat apa-apa kan.
2: Itulah.
1: Okay.
2: Jadi hati-hati ya untuk semua
1: Sambil tu ke TikTok Live bersama dengan Sonic. Jom ini dari Republic, Aku Takut.
2: Baik, jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Okey, itu dia cerita tragedi Pantai Aparalang yang berlaku di Indonesia. Bayangkan orang yang kita sayang, ahli keluarga, nampak Elmi ni terkapai-kapai bertahan untuk tidak lemas, tetapi akhirnya lemas depan mata tanpa kita boleh buat apa-apa.
1: Betul. Dan juga ya, jenazahnya telah pun dijumpai 1.5 km daripada lokasi terjatuhnya.
0: Masa saya siar lagu tadi di Facebook Live, ada audionya tau. Ketika itu ada orang yang saksi yang merakam tu bercakap tak boleh nak buat apa-apa. Lepas tu ketika jenazah dibawa balik, ahli keluarga menjerit, meratap, menangis. Anda boleh dengar kejap lagi.
1: Betul lah
0: Di Facebook Live
1: Sepatutnya nak bercuti, tapi akhirnya balik lengkap dan begini.
0: Betul.
1: Okey, baik. Kita ada sahabat kita ni, Ila Irkes. Okay. Allah Akbar, saya tengok video ni semalam, tak sempat habis. Hari ni terima pula video yang dah meninggal. Innalillah, sebabnya semua keluarganya bertabah.
0: Norisa katanya dah sampai masa Allah ambil nyawanya di laut tersebut.
1: Hida Mulyani kata innalillah buat gadis ini, semoga rohnya dicucuri rahmat.
0: Amin.
1: Di kalangan orang yang beriman.
0: Baik. Okey, sambil itu kita nak ke Malaysia seketika untuk bersama dengan Laila.
1: Oh, Laila.
0: Iya, sedap nama dia. Allah untuk Akbar. Tinjauan cuaca
1: Okey, baik Laila.
0: Dan anda boleh ke TikTok Live. Jom kita dengarkan tinjauan cuaca.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Berdasarkan pemerhatian radar, keadaan cuaca di pesisir pantai barat kini kelihatan agak mendung berikutan garis badai yang terbentuk di Selat Melaka Selatan. Hujan dijangka berpotensi memasuki kawasan Kelang, Banting dan Sepang di Negeri Selangor, pesisir Negeri Sembilan, Melaka dan Johor tidak lama lagi. Bagi Negeri Sabah, hujan berpotensi berlaku di pesisir pantai timur Sandakan dan Kudat, termasuklah di bahagian selatan Negeri Sarawak. Menjelang petang, keadaan cuaca lembap diramalkan di semenanjung Malaysia, terutamanya di Perlis, Kedah, Perak serta pedalaman Kelantan dan Pahang. Hujan berserta ribut petir turut diramalkan berlaku di kebanyakan bahagian di Sabah dan Sarawak, terutamanya bahagian barat Negeri Sabah serta bahagian utara dan pedalaman Sarawak. Sila berwaspada semasa ribut petir dan angin kencang kerana berpotensi menyebabkan banjir kilat dan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Orang ramai boleh mengikuti perkembangan amaran cuaca terkini dengan melayari laman web rasmi dan kesemua laman media sosial Malaysia. Kembali menceriakan pagi bersama Nasional Pagi.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. We'll be right back.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bat kembali dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Okey, Abang Bat nak tanya satu soalan ni. Kenapa bila kita nak bercakap depan orang kan, tiba-tiba dada jadi sempit, suara jadi ketat dan kepala jadi kosong? Bila nak cakap depan orang je, dia jadi macam tu. Tuan-tuan, benda ni normal. Ada kajian menunjukkan bahawa 77% manusia memang takut bercakap di depan orang. Jadi hari ni Abang Bat nak kongsikan 3 cara untuk berani cakap tanpa takut dinilai oleh orang lain. Dan kata kuncinya ialah, yang pertama nafas, yang kedua rangka, yang ketiga latihan selamat. Yang pertama, nafas. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila gugup, badan kita akan masuk mood cemas. Jadi, sebelum kita betulkan ayat yang kita nak cakap, betulkan badan kita dulu. Nah, okey, buat teknik ni. Sangat mudah dan sangat cepat membantu. Kita tarik nafas dalam-dalam 4 kiraan. Kemudian kita tahan 4 kiraan dan kita lepaskan 4 kiraan. Kita ulang lebih kurang dalam 3 ke 5 kali. InsyaAllah, kajian telah menunjukkan teknik pernafasan perlahan ini boleh membantu mengurangkan stres dan kebimbangan dengan mengaktifkan sistem saraf yang menenangkan. Sebab, bukan apa, ramai orang risau suara bergetar. Padahal yang bergetar itu adalah nafas. Bila nafas kita stabil, suara pun akan ikut stabil. Dan kata kunci kedua adalah rangka. Sebenarnya kita ni apabila takut dinilai, dia datang apabila kita takut tersalah cakap. Jadi cara paling selamat untuk elak salah cakap adalah guna rangka yang mudah supaya otak tak panik. Gunakan rangka 3 bahagian. Kita buka dengan satu ayat yang jelas, kita bagi satu isi utama, kemudian kita tutup dengan ayat kesimpulan. Contoh-contoh kita tengah bercakap depan staff kita, contoh kita nak tegur dia. Okey, kita buka dengan ayat ni. Saya nak kita rapatkan kualiti kerja minggu ini. Isi dia pula, satu perkara, pastikan laporan siap sebelum jam sekian-sekian-sekian. Contoh, kemudian kita tutup. Kalau kita konsisten, kerja akan jadi tenang dan pelanggan pun akan puas hati. Nampak tak? Ada pembukaan, ada isi penting dan ada penutup. Rangka ini akan membantu anda. Dan kata kunci ketiga adalah latihan selamat. Ramai orang nak jadi yakin, tapi dia hanya berlatih dalam kepala. Itu bukan teknik latihan dalam kita nak bijak berbicara. Itu bukan latihan. Itu drama mental. Latihan selamat yang Abang Bat selalu cadangkan kepada pelajar-pelajar Abang Bat adalah, yang pertama, kita rekod video kita sedang berbicara. Rakam video itu, kemudian kita tonton semula. Daripada situ kita nampak apa kelemahan kita. Kemudian cara yang kedua adalah berlatih di depan cermin. Ini akan terus menampakkan apa yang kurang dan apa yang patut kita lebihkan. Dan yang ketiga adalah kita berlatih di depan orang. Boleh memberi komen yang membina, bukannya yang memberikan kritikan yang menghina. InsyaAllah ini akan sangat-sangat membantu. Abang Bat doakan anda untuk yakin, berani dan bijak berbicara. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, selain daripada frekuensi FB Live, RTM Klik, anda boleh lepak santai dengan Sonic lah kat TikTok Live.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Tadi kan, dia kan ada sahabat saya. Saiful tadi yang hubungi video call saya.
1: Mantap.
2: Saiful ni antara sahabat saya paling handsome tau.
1: Wow.
2: Kalau dia... saya lah handsome dia nombor 2. Tadi kawan dia nama Syadan Muhammad.
1: Okay.
2: Dia tak percaya yang Saiful ni berkawan dengan saya.
1: Oh, Abang Syadan sampai hati.
2: Abang Syadan ni dia kata nak buat ucapan istimewa untuk isteri tersayang.
1: Oh, that's sweet.
2: Namanya Ramzila. Ucapannya aku cinta padamu.
1: Aduh. Tajam bang.
2: Ya, dan dia cakap walaupun dia penat bekerja tapi dia tak penat mencintai Ramzila.
1: Alah.
2: Ramzila adalah segala-galanya. Ramzila ni ibarat macam darah dia.
1: Ui, mengalir
2: Ya.
1: Memenuhi ruang
2: badan,
1: fikiran.
2: Sekarang ni pun teringat Ramzila, Ramzila, Ramzila, Ramzila.
1: Dahsyatlah abang. Apa tadi Syadan?
2: Syadan.
1: Kak Ramzila kita.
2: Ya.
1: Tapi masalahnya Ramzila dengar ke tak dengar ni?
2: Dengar. Ya Allah.
1: Untunglah.
2: Ya Syadan, semoga dipermudahkan urusan, sehat sentiasa. Hati-hati tau buat kereta.
1: Video call tadi tu boleh je live tadi sekejap.
2: Kan? Tapi aku malu.
1: Malu ke? Alah, kalau menulis bukan main.
2: Dia bukan macam kita ni. Hilang. Itulah. Nasib tak sebut.
1: Okey,
2: baik.
1: Zahira Razi akan muncul.
2: Nurul Zahira Razi.
1: Untuk utama 9 pagi. Lepas tu kembali jam terakhir tu, 3 suara cakap direhatkan seketika. Okey, sebab kita nak bagi laluan untuk kopi bola pagi Piala Dunia.
2: Oh, kopi bola.
1: Iya.
2: Okey, baik. Kopi bola ada sesuatu menarik yang akan kita kongsikan kejap lagi nanti. Tunggu apa yang menariknya untuk kopi bola.
1: Okey, semuanya tentang Piala Dunia lah.
2: Iyalah.
1: Semestinya. Okey, jom borak dengan...
2: Aku boleh jaring awak kan.
1: Mana tahu bola tampar?
2: Dah.
1: Okey, jumpa Sonic di TikTok Live.
2: Betul.
1: Untuk Abang Syadan, disebabkan dia kata Ramzila, Ramzila, Ramzila tu. Kebetulan lagu ni untuk Westlife kepada orang yang dia sayang.
2: Uptown Girl. Ya. Yes. Ramzila, Ramzila, Ramzila. Okey, baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional. Hai.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: di National Fair.
1: Okey, Kopi Bola Pagi untuk Piala Dunia 2026. Hari ini hari pertama siarannya. Kita rehatkan tiga suara cakap .
2: Ya, betul. Jadi, pagi ini kita bercakap tentang Mexico buka tirai Piala Dunia penuh makna. Pesta dan protes dia.
1: Wow. Kalau tengok ni, untuk tirai yang dibuka Piala Dunia 2026 di Stadium Azteca bersejarah dengan upacara yang penuh warna lah. Meraihkan budaya pra-Hispanik. Lepas tu kalau tengok, suasananya bercampur lah antara kemeriahan. Dalam masa yang sama, ada juga kontroversi sikit. Ada protes yang berlaku. Tapi itu kita tolak tepi sekejap.
2: Ya, betul.
1: Kita ambil kegembiraan dululah untuk kita merasai bahang Piala Dunia 2026.
2: Dan juga majlis pembukaan menyaksikan ribuan penyokong memenuhi stadium. Kebanyakannya berpakaian tradisional. Mariachi lengkap dengan sombrero dan juga trompet membentuk lautan warna hijau gelap yang melambangkan pasukan kebangsaan Mexico dia.
1: Wow, Mexico Okey, persembahan ni memang dimeriahkan dengan kita tahu kalau sebut je World Cup ni tak lain tak bukan Shakira. Dan juga Burna Boy menyanyikan lagu rasmi lah Piala Dunia 2026. Kita pun dah siarkan dari awal pagi tadi. Sementara ada juga pertunjukan bunga api, ada pyrotechnic yang memenuhi ruang stadium. Lepas tu ditambahkan lagi kemeriahan suasana malam tadi menjelang perlawanan pembukaan antara Mexico dan juga Afrika Selatan.
2: Ya, betul. Jadi namun di sebalik kemeriahan itu, bandar Mexico yang mempunyai kira-kira 9 juta penduduk terus ia berdepan dengan ketegangan sosial dengan beberapa kumpulan protes mengambil kesempatan ke atas tumpuan global yang sempena kejuaraan itu untuk menyuarakan tuntutan masing-masing lah.
1: Okey, kalau sebut tentang tumpuan yang nak diberikan ni, ada 6 protes tau yang berlangsung lah pada hari pembukaan malam tadi, menjadikan bandaraya tu terbahagi antara suasana perayaan dan juga dalam masa yang sama ada juga kontroversi yang melanda.
2: Jadi itulah dia kemeriahannya. Dan Mexico menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Amerika Syarikat dan juga Kanada dalam edisi pertama kejohanan itu yang melibatkan 3 negara tuan rumah tau.
1: Okey, kalau tengok acara pembukaan ni memang sangat-sangat unik, sangat-sangat cantik dengan tarian tradisional, ada simbol perpaduan kebudayaan dan juga perkembangan di luar stadium ni mencerminkan ada beberapa juga cabaran dalaman yang masih perlu dihadapi di negara Mexico. Sekaligus mewujudkan kontras jelaslah antara pesta sukan global dan dalam masa yang sama kena berdepan dengan realiti sosial tempatan. Itu antara kata apa gambaran-gambaran
2: intipati menarik lah
1: intipati menarik
2: untuk pembukaan pada malam tadi. Dan untuk makluman semuanya, maskot rasmi Piala Dunia 2026 adalah trio tau. Haiwan yang mewakili 3 negara tuan rumah iaitu maple iaitu rusa kutub ataupun moose untuk Kanada, Zayu ataupun jaguar untuk Mexico dan juga clutch helang botak untuk Amerika Syarikat.
1: Itu warna-warni coret-coret untuk hari pertama Piala Dunia. Kita tengok nanti hari kedua macam mana, masihkah ada kontroversi, masihkah ada kegembiraan, kejayaan. Apapun, tahniah Mexico selaku tuan rumah menampilkan aksi yang cukup memukau dengan jaringan 2-0. Walaupun ada 3 kad merah yang dilayangkan sepanjang perlawanan.
2: Ya, betul. Mantap. Jadi saya suka jersey. Saya percaya
1: ambil lagi pasal jersey awak.
2: Ya, rata-rata kita ada peminat jersey ni akan mengumpul jersey untuk Piala Dunia 2026. Saya sedang mencari jersey Mexico. Saya akan cari jersey mana-mana pasukan yang menang tau.
1: Okey, kita tengok untuk hari ni 3 pagi nanti ada Kanada. Kita tengok apa jersinya.
2: Ya, betul. Okey, baik. Jadi inilah dia kopi
1: Piala Dunia.
2: Kopi Piala Dunia.
1: Kopi Bola Pagi.
2: Awak kan.
1: Betul lah, Kopi Bola Pagi hari pertama kan.
2: Hari pertama. Apa nama dia?
1: Kopi Bola Pagi Piala Dunia.
2: Jadi kepada siapa-siapa usahawan yang mengeluarkan produk kopi, boleh jumpa marketing tau.
1: Wow, menarik.
2: Contohnya kopi dibawakan contohnya
1: dibawakan oleh Zeus contoh.
2: Awak kan.
1: Contoh
2: Nescafe contoh.
1: Yang macam kenanga kopi contoh.
2: Kopi Zeus Bola Pagi contoh.
1: Macam Old Town Coffee contoh.
2: Awak dah.
1: Mana tahu kalau dia nak masuk.
2: Kan? Yelah, mana tahu kan.
1: Tumpuan tengah dekat arah kita ni. Radio
2: betul.
1: Bahasa Melayu rasmi. mantap.
2: Radio utama.
1: Radio utama tau.
2: Bahasa Melayu rasmi Piala Dunia 2026.
1: Okey okey, disebabkan kita cerita tentang Piala Dunia, ini dia Shakira dan juga Burna Boy yang membuat pembukaan malam tadi eh.
2: Lagunya Die Die.
1: Die Die FIFA World Cup.
2: Dia bukan DIE tau.
1: Eh, bukan bukan.
2: Dia bukan mati-mati.
1: Eh bukan.
2: Dia die.
1: Ini mati lampu.
2: Allah. Dia DAI.
1: DAI.
2: DAI.
1: Baik, die, jom. Die. Lepas tu kita ada peribahasa eh.
2: Okey baik.
1: Baik, inilah dia.
2: Nasional.
0: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

0: tren menjadikan nasional pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, peribahasa. Awak bom-bom dah ready ke?
2: Minggu depan. Minggu depan pun mungkin kita akan bermula pada hari Selasa. Dan up-up bom-bom akan berkaitan dengan Piala Dunia.
1: Janji.
2: Takkan tidak kan? Ini berkaitan dengan Piala Dunia nanti.
1: Janji.
2: Maksudnya up-up bom-bom sekarang ni sedang berada di Mexico.
1: Okay.
2: Allahu Akbar.
1: Kita tengok nanti apa cerita dia.
2: Apa bom-bom edisi Piala Dunia. Yang sangat luar biasa.
1: Mencabar ni luar negara ni.
2: Sangat mencabar.
1: Dalam negara pun nak mencabar.
2: Dan saya kena belajar juga tentang nama-nama pemain bola sepak.
1: Okay. Kita cuba nanti .
2: Allahu Akbar.
1: Okay, itu apa bom-bom nantikan minggu depan. Sebenarnya bahang Piala Dunia 2026 .
2: Okay baik. Jadi hari ni peribahasa kita dari sekolah menengah tau.
1: Okay.
2: Allah, DBP 2015.
1: Mantap.
2: Sekolah menengah mana? Tapi DBP lah.
1: Okay, peribahasanya berbunyi begini.
2: Allah, sekalilah lagi
1: direndam tidak basah.
2: Allah, sekalilah lagi
1: direndam tidak basah. Direndam tidak basah. Direndam tidak basah. Itu dia. Maksudnya.
2: Sukar dikalahkan.
1: Sekalilah lagi.
2: Sukar. Sukar dikalahkan. Itu je lah.
1: Dua kali je?
2: Itu je lah.
1: Okay. Contoh ayat tak payah?
2: Tak apa. Tadi main siapa?
1: Main tadi Mexico.
2: Menang siapa?
1: Mexico lawan South Africa.
2: Okay, baik.
1: Okay.
2: Mexico yang handal itu ibarat direndam tidak basah. Terlalu sukar dikalahkan.
1: Kena lah.
2: Semuanya pasal bola hari ni
1: Okay. Baik, itu peribahasa kita. Kejap lagi ada Ais Sukan.
2: Betul.
1: Talk set 2.
2: Ya.
1: Okay.
2: Hari Selasa pakai baju sukan ke dia?
1: Ikut awak. Awak nak macam mana?
2: Tengoklah.
1: Awak kan ketua keluarga.
2: Yelah, nantilah kita fikir balik lah.
1: Jom, ini dia Lesti Zapin Melayu.
2: Baik, inilah dia
1: Selamat pagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
2: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

0: Ais Sukan.
1: Okey, untuk Ais Sukan masih lagi tentang FIFA World Cup 2026.
2: Ya, betul. Sebab kami adalah radio utama Piala Dunia Bahasa Melayu 2026.
1: Ya, dan RTM sendiri selaku penyiar rasmilah.
2: Ya, betul.
1: Yang akan menyiarkan secara langsung 104 perlawanan melibatkan 48 pasukan. Malam tadi pembukaannya, Menteri Komunikasi pun datang untuk bersama-samalah.
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Memang meriah sampailah ketika kami datang tadi pukul 6 tadi pun. Ada lagi yang bersama-sama di pekarangan RTM ni
1: Betul. Okey, kita ada Nazri di talian.
2: Nah, awak boleh
1: Saya dah kejut dia dah. Nazri bangun.
2: Tak Nazri.
1: Okey, ini tentang Mexico mulakan Piala Dunia dengan kemenangan 2-0. Yang kita wawalkan juga dari awal tadi, yang mana perlawanan pembukaan kumpulan A di Stadium Azteca.
2: Perlawanan yang sepatutnya menjadi pesta bola sepak bagaimanapun dicemari tau. Insiden disiplin apabila 3 kad merah dilayangkan, termasuk 2 kepada Afrika Selatan yang menamatkan perlawanan hanya dengan 9 pemain saja.
1: Betul. Okey, gol awal daripada Julian seawal minit ke-9 yang meletakkan tuan rumah di hadapan lah sebelum Raul Jimenez memastikan kemenangan menerusi tandukan. Ini separuh masa kedua
2: Ya, betul. Jadi Mexico tampil dominan tau. Seawal whistle permulaan dengan tekanan tinggi ke atas pertahanan lawan, jadi kesilapan pemain tengah Afrika Selatan iaitu Stolz membolehkan Eric Lira merampas bola sebelum mengumpan kepada Quinones yang menyudahkan peluang untuk gol pembukaan kejohanan dia.
1: Ya, dan Afrika Selatan bergelut untuk keluarlah daripada tekanan apabila Mexico terus menguasai permainan sepanjang babak pertama. Tapi itulah dia, berjaya mendahului 1-0 sehingga waktu rehat Mexico
2: Ya, jadi pada minit ke-67 Jimenez ia menanduk masuk hadaran Roberto Alvarado ya untuk gol kedua Mexico sekaligus meredakan kebimbangan penyokong tuan rumah di stadium.
1: Ya, dan pastinya Mexico mengakhiri perlawanan pembukaan dengan mencatat kemenangan 2-0 itu tahniahlah kita ucapkan.
2: Nama-nama kan awak. Awak faham saya. Ini hari pertama, tak apa, kita belajarlah
1: Awak kan nak buat
2: Allahuakbar.
1: Awak kan nak buat bom versi Piala Dunia.
2: Patah lidah saya pagi
1: ini. Ini macam
2: rehearsal lah. Yelah,
1: saya tahu bom awak Piala Dunia. Banyak nama-nama ni.
2: Allahuakbar. MasyaAllah. Itulah nama-namanya. Yang penting anda faham lah siapa pemainnya lah
1: Sebab saya tak boleh tengok
2: awak kan. Oh, bagi saya
1: bukanlah pada bait. Okey, baik, jom.
2: Allahuakbar.
1: FIFA World Cup lagunya. Ini untuk World Squad Anthem lagu
2: Betul.
1: Inilah dia,
2: Nasional.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

0: Okay, itu dia Zain & Zain Riwayat Cinta. 9.47 minit pagi, kita dah sampai ke penghujung lah untuk hari pertama bahang Piala Dunia.
1: Ya, betul. Dan juga ya, apabila kita tengok di RTM sekarang ni, juga ada sahabat kita Nini Ibrahim dan juga tetamunya. Sekarang ni mereka bersiap sedia untuk perlawanan seterusnya tau.
0: Okay, ini kira macam grandstand lah. Sambil-sambil bercerita tentang analisa, analisis perlawanan, dan juga mungkin strategi-strategi lah,
1: ya,
0: semua
1: betul.
0: Pasukan ini Piala Dunia ni.
1: Ni di saluran OK. Jadi siapa-siapa nak tonton semua saluran kami, download sekarang ni secara percuma RTM Click. Jadi kita dapat respon yang sangat luar biasa RTM Click. Tiada delaynya. Jadi dengan gambarannya yang sangat luar biasa tau. Jadi anda boleh terus saja pilih, tak payah bayar apa-apa. Jadi semuanya percuma tau.
0: Betul-betul percuma. Jadi kita tambahkan lagi lah pengguna-pengguna RTM Click supaya lebih ramai lagi yang tahu tentang kewujudan aplikasi ni. Dah lebih saya rasa 9 juta dah ni.
1: Ya, betul.

0: selaku radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia 2026 akan bagikan info terkini untuk anda semua.
1: Betul. Dan sekali lagi saya nak ajak semualah untuk bersama dengan Nasional FM sebab kita ada banyak rancangan baru sepanjang bola sepak Piala Dunia ini berlangsung. Antaranya malam nanti kita akan bersama dengan Reza Zikri.
0: Betul.
1: Sembang Bola Dunia 10.30 minit malam bersama dengan tetamu Zaki Ahmad Suri, pengacara sukan RTM.
0: Ya, betul. Hey, satu jiwa sejuta sorakan.
1: Mantap.
0: Jadi untuk makluman semuanya, anda boleh juga ya mengikuti kami di mana semua platform lah. Di Medsos, kau tengok dekat TikTok ke, dekat Instagram, RTM pun sangat meriah. Memang dah dimeriahkan dengan Piala Bahang, Piala Dunia.
1: Betul. Okay, terima kasih yang dekat TikTok. Awak nak sebut ke nama dia?
0: Tak nampak tapi...
1: Tapi apa lah artinya?
0: Ya, tapi ialah semua akan tahu siapa diri anda. Marina, saya nak baca ni saja. Hai, Abang Sonic handsome hari ni.
1: Itu je yang awak nampak?
0: Itu je.
1: Yang lain kabur.
0: Yang lain tu kabur. Jadi terima kasih, dah hampir 100,000 tau.
1: Okey, alhamdulillah.
0: Terima kasih semua. Semua geng tapping kita, saya dah nampak Kak Julie, Azri, Kak Saria, Kak Azri, Abang Tazali. Semuanya sekarang ni sedang usaha untuk dapatkan 100,000.
1: Alhamdulillah. Okey, jadi insyaAllah hari Ahad saya akan konti. Jumpa hari Ahad 12:30 hingga 6 petang. Lepas tu hari Senin kita berdua.
0: Betul, bahan awak tapi tak ada video, senang je.
1: Okey, lepas tu hari Selasa nanti tiga suara lengkap lah.
0: Bahan Nazri dan juga hari Rabu bahan saya.
1: Hari Rabu cuti. Awak kan? Okey, insyaAllah kita jumpa minggu depan saya Diana Wai.
0: Wow, semua airport sekarang ni gaya peminat FIFA melukis bendera mereka. Ilah.
1: Awak kan, saya dah sebut nama dah.
0: Yalah, sekali lagi. Tak, saya terpegun lah, saya kata semua airport sedang.
1: Ilah kan, pilot tadi kan. Okey, saya Diana Wai.
0: Saya macam biasa, Sonic Hussein.
1: Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

0: dan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Saya Eza, kembali teman anda. Biasa untuk hari ini segmen Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, Saidul Ayam, 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Banyak yang nak saya kongsikan di samping RTM menjadi penyiar rasmi FIFA World Cup 2026. Kita juga akan memperkatakan berkenaan dengan Ma'al Hijrah yang bakal kita sambut minggu hadapan, insyaAllah 10.30 minit pagi nanti. Kita akan bercakap tentang sinar Ma'al Hijrah, Madani dihayati, Umar diberkati. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita di Konti yang berbahagia, Ustaz Majdi Muhammad Nur, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keurusetiaan dan Hubungan Luar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Dan kita juga nak bersama-sama menerusi laporan haji dengan Wakil Tabung Haji sekejap lagi. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakit. Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini menerusi Alfa 2.0 untuk edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026, 10.30 minit pagi waktu ini. Kita nak bercakap tentang sinar Ma'al Hijrah, Madani dihayati, Ummah diberkati. Kalau tadi kita dah dengarkan promo sambutan Ma'al Hijrah, bersemangat. Saya kira kalau dengar lagu tu kan, satu Muharram nak nyanyi pula. Kita bersama-sama dengan Ustaz Majdi Muhammad Nur yang merupakan Ketua Penolong Pengarah bagi Bahagian Keurusataan dan Hubungan Luar JAKIM. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemput sudi datang pada pagi ni lah.
1: Okey, terima kasih kembali juga Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan pendengar Nasional FM waktu ini. Dan kita juga turut bersiaran Ustaz secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati bersama dengan penerbit hari ini, Kak Ungu kita, iaitu Fiza. Jadi bila kita sebut tentang Ma'al Hijrah ni, ia bukan sekadar mengingatkan kita kepada perpindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, tetapi mengajak kita untuk bermuhasabah dan juga melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan pastinya dari sudut penghayatan Ustaz, apa sebenarnya mesej yang paling utama yang perlu difahami oleh masyarakat kita mengenai dengan Ma'al Hijrah ni?
2: Okey, baik. Terima kasih DJ Ezel yang bertugas pada pagi ini. Jadi alhamdulillah tahun ini kita akan sekali lagi menyambut Ma'al Hijrah di peringkat kebangsaan. Ya. Dan setiap kali kita mendengar perkataan Ma'al Hijrah, kita akan sering terarah kepada kronologi sejarah tentang perjalanan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah.
1: Betul.
2: Walau bagaimanapun, sebenarnya kalau kita melihat dari sudut penghayatan yang lebih mendalam, mesej paling utama yang perlu kita fahami, yang perlu masyarakat fahami ialah transformasi total, iaitu perubahan menyeluruh tentang jiwa, minda dan tindakan. Hijrah bukan sekadar sebuah peristiwa perpindahan geografi yang berlaku 1400 tahun dahulu, tetapi ialah sebuah blueprint atau pelan tindakan untuk perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Sebenarnya banyak mesej-mesej berkaitan dengan Ma'al Hijrah, mesej-mesej penting ini. Kita melihat dari sudut maknawinya, perubahan sikap dan minda kita, dan juga kita melihat kepada kesimbangan di antara strategi dan tawakal. Nabi tidak berhijrah tidak secara spontan.
1: Betul.
2: Nabi merancangnya dengan sempurna. Bagaimana Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali untuk mengambil tempat tidur Nabi. Perjalanan itu Nabi mohon bantuan pakar tentang perjalanan. Dan Nabi susun strategi itu bagaimana nak menghidupkan Madinah itu pula. Jadi kita melihat perancangan Nabi ini bukan semata-mata hijrah, tetapi Nabi mengajar kita tentang bagaimana kita merancang satu perkara yang besar supaya menghasilkan juga perkara yang besar.
1: Masya Allah. Okey, itu dia sebagai mukadimahnya pada pagi ini tentang sinar Ma'al Hijrah yang kita bincangkan pada pagi ini Ustaz. Jadi kenapa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sering dianggap sebagai titik permulaan kepada kebangkitan tamadun dan juga kegemilangan umat Islam?
2: Okey, baik. Peristiwa hijrah ini sering dianggap sebagai titik permulaan kebangkitan tamadun Islam kerana ia mengubah status umat Islam daripada sebuah komuniti kecil yang tertindas di kota Makkah kepada sebuah negara yang berdaulat yang kuat di kota Madinah. Di Makkah, fokus utama dakwah adalah pembinaan akidah dan ketahanan jiwa. Namun di Madinah, Rasulullah SAW mula menterjemahkan nilai-nilai Islam itu ke dalam bentuk sistem kehidupan, institusi dan juga tadbir urus negara. Kalau di kota Makkah, lebih kepada pembinaan jati diri, akidah, pembinaan akhlak. Tetapi kalau bila Nabi berpindah ke Madinah, Nabi melihat suatu skop yang lebih besar tentang tadbir urus negara, ekonomi, dan sebagainya. Dan ada beberapa langkah strategik yang dilakukan oleh baginda Nabi di Madinah yang menjadi asas kepada pembinaan tamadun yang gemilang. Pertamanya Piagam Madinah. Ini selalu disebut dengan Sahifah Madinah, Sahifah pertama dunia. Rasulullah SAW menggubal Sahifah Madinah, iaitu bagian Piagam Madinah yang menyatukan penduduk Madinah yang berbilang bangsa dan agama, termasuk suku kaum Yahudi dan Arab bukan Islam. Kita tahu di Madinah ini bukan ada satu bangsa sahaja.
1: Betul.
2: Ada Yahudinya, ada pelbagai suku kaum. Tetapi Nabi satukan bangsa-bangsa ini untuk sama-sama menghayati tentang kenegaraan itu sendiri. Dan impaknya kepada tamadun, ia memperkenalkan konsep kewarganegaraan, kebebasan beragama dan kedaulatan undang-undang. Ini membuktikan bahawa tamadun Islam dibina atas dasar keadilan sosial, bukannya paksaan. Kemudian model ekonomi yang adil dan berdikari. Sebelum hijrah, ekonomi Madinah dikuasai oleh kelompok tertentu menerusi sistem riba yang menindas. Kita tahu semua itu kan. Dan Rasulullah SAW juga membuka pasar baharu yang bebas daripada monopoli, penipuan dan juga riba. Jadi impaknya kepada tamadun, pengenalan sistem pasaran Islam dan pembentukan Baitul Mal pembendaharaan negara melahirkan sistem ekonomi yang mampan, adil dan membasmi kemiskinan tegar melalui zakat dan sedekah. Kemudian kita melihat kepada institusi masjid sebagai pusat komuniti.
1: Ya.
2: Masjid Nabawi yang dibina bukan sekadar tempat ibadat ritual, ia tetapi berfungsi sebagai pusat pentadbiran, parlimen iaitu tempat bermesyuarat, universiti, pusat ilmu dan juga pusat kebajikan. Jadi impaknya kepada tamadun, pemusatan ini memastikan pembangunan spiritual iaitu kerohanian dan material kebendaan berjalan seiring. Ini membezakan tamadun Islam dengan tamadun lain yang sering memisahkan antara dua perkara ini.
1: Ya.
2: Kemudian penyatuan sosial mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, baginda berjaya mengapakan semangat asabiah. Itu antara yang pentingnya, iaitu pengalaman sempit yang menjadi punca kepada peperangan saudara yang berlanjutan beratus tahun di Kota Madinah dan menggantikannya dengan ikatan akidah dan persaudaraan yang kokoh. Jadi impaknya kepada tamadun, apabila masyarakat stabil dan bersatu padu, tenaga serta fokus minda umat Islam dapat dialihkan kepada pembangunan ilmu, teknologi, diplomasi dan juga pertahanan. Jadi kesimpulannya, hijrah adalah peralihan daripada fasa bertahan kepada fasa membina. Tanpa peristiwa hijrah, Islam mungkin kekal sebagai pegangan peribadi saja. Tetapi melalui hijrah, Islam menjelma sebagai sebuah sistem hidup yang lengkap dan akhirnya mampu memimpin dunia selama berabad lamanya.
1: Dan pastinya di Madinah juga Rasulullah SAW membina sebuah masyarakat yang bersatu, Ustaz, ya, atas dasar iman, akhlak dan juga saling menghormati. Dan di situlah saya kira bermulanya kekuatan sebuah ummah itu. Jadi bagaimana semangat hijrah ini boleh membantu masyarakat nak menghadapi cabaran seperti macam kita dengar waktu ini, penyebaran maklumat palsu, bagaimana kita nak menghadapi perpecahan serta budaya negatif dalam media sosial, Ustaz?
2: Betul, kalau kita melihat kepada dunia kita sekarang ini, kita dihambat dengan pelbagai isu, terutamanya berkaitan dengan medsos ataupun media sosial.
1: Betul.
2: Jadi semangat hijrah ini mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan cara kita mengurus diri dan komuniti di alam digital. Jika dahulu hijrah melibatkan perpindahan fizikal dari Kota Makkah ke Kota Madinah, hari ini hijrah digital bermaksud berpindah daripada budaya cyber yang toksik, penuh dengan budaya-budaya yang kita kata menggerunkan, kepada budaya yang sihat, berasaskan ilmu dan beretika dan rasa kasih sayang. Sebab kita melihat Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, kalau kita melihat seorang Muslim itu adalah siapa yang lidah dan tangannya tidak menyakiti Muslim yang lain. Jadi kalau dalam konteks kita sekarang ni, tangan itu adalah mungkin keyboard. Keyboard yang kita guna untuk menaik di media sosial dan sebagainya. Jadi ini, apa yang kita buat itu, tangan kita menyentuh jempol itu akan memberikan impak kepada masyarakat. Jadi kalau kita melihat bagaimana semangat hijrah boleh diaplikasikan untuk menepani cabaran cyber ini, yang pertamanya, kita mesti menentang maklumat palsu. Hijrah kepada budaya tabayun. Sekarang ini kita tibayun. Kan dapat maklumat, kita tibai terus hantar kepada semua orang.
1: Betul.
2: Kepada keluarga kita, kepada masyarakat, grup kerja kita,
1: tim
2: kita.
1: Tanpa selidik dulu.
2: Tanpa selidik. Rupanya berita itu adalah berita palsu. Kita cuba beralih kepada budaya tabayun. Di Makkah, kaum Muslim musyrikin kita lihat sering menyebarkan propaganda dan naratif palsu. Mereka memburukkan Nabi ini macam-macam perkara buruk. Mereka kata Nabi ini gila lah, kan, gila kuasa sebagainya. Tetapi Nabi depan dengan budaya hijrah, Nabi bawakan contoh yang baik, mendekati masyarakat. Jadi semangat ini kita perlu terapkan dalam diri kita. Jangan kita berkongsi satu yang kita tak pasti.
1: Betul.
2: Jadi kesannya semangat hijrah, kita perlu berhijrah bersikap baca, percaya dan kongsi kepada budaya tabayun, menyemak dan mengesahkan kesahihan suatu maklumat. Jadi yang keduanya, untuk mengatasi perpecahan hijrah ini, hijrah daripada ansabiah moden kepada ukhuwah. Kadang-kadang kita, kalau kita melihat media sosial itu, kita berada dalam grup kita sahaja, kita baca tim kita sahaja, kita tak baca pandangan kedua, pandangan ketiga, sedangkan mungkin pandangan itu adalah pandangan yang mungkin lebih hampir kepada kebenaran. Jadi kita tak ada semangat ukhuwah dalam berkongsi maklumat itu. Dan kalau kita melihat, kita kena jagalah, kan, bila kita menggunakan media sosial ini, kita kena menilainya bukan dengan semata-mata pengetahuan tetapi dengan hati kita.
1: Ya.
2: Kan, adakah maklumat ini memberi kesan yang baik kepada diri kita, mm-hmm. kepada anak kita, kepada masyarakat kita, kepada rakan sekerja kita? Kita kena nilai sedalam-dalamnya sehinggalah kita rasa yakin untuk kita berkongsi dengan kebaikan ataupun suatu maklumat itu kepada rakan-rakan yang lain.
1: Ya, kita kena didik hati kita dulu.
2: Betul,
1: Ustaz.
2: Hati itu penting.
1: Kan? Yeah. Sebab dalam dunia tanpa sepadan hari ini, hijrah juga bukan bermaksud hijrah dari segi fizikal tetapi yeah. juga dalaman tu.
2: Dalaman
1: itu sangat penting. Lebih berhati-hati sebelum berkongsi dan sentiasa memilih yang positif dan juga yang memberikan manfaat kepada bukan saja pada diri kita tetapi juga kepada orang yang berada di sekeliling kita juga.
2: Betul, betul. Alhamdulillah.
1: Okey, dan kita nak cerita banyak lagi tentang kejap lagi sambutan Maal Hijrah yang membawa tema Madani Dihayati Ummah Diberkati. Seketika nanti Ustaz, kita nak berjeda seketika dengan lagu ini, persembahan dari UNIC Hijrah. Untuk anda semua, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi. Waktu ini kita sedang membicarakan berkenaan dengan sinar Ma'al Hijrah, Madani Dihayati Umar Diberkati, untuk topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan Ustaz Majdi Muhammad Nur, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keurussetiaan dan Hubungan Luar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Jadi Ustaz, tahun ini sambutan Ma'al Hijrah membawa tema Madani Dihayati Umar Diberkati. Jadi bagaimana semangat hijrah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini boleh diterjemahkan melalui penghayatan nilai-nilai madani ini, Ustaz?
1: Okey, baik. Kalau kita melihat kepada tema Ma'al Hijrah pada tahun ini, iaitu Madani Dihayati Ummah Diberkati, merupakan satu gabungan yang sangat serasi dengan naratif hijrah itu sendiri. Ya. Kalau kita teliti kepada sejarah Islam, kataan madani itu juga sangat dekat dengan contohnya Madinah, kan? Ya. Kota yang dibina oleh Rasulullah SAW pasca hijrah sebagai model tamadun yang maju, adil dan berperikemanusiaan. Kalau kita melihat kepada 6 teras madani itu sendiri, mempunyai refleksi langsung dalam strategi dan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa membina negara Madinah. Kalau kita melihat kepada segi kemampanan, kan, dari segi kesejahteraan, dan juga dari segi daya cipta, dari segi hormat, bagi dari segi keyakinan, dari segi ihsan. Jadi kalau kita melihat kepada perkataan madani dan juga semangat hijrah itu, ia menterjemahkan semangat hijrah melalui nilai madani, yang bermaksud kita mengambil ruh pengorbanan dan kebijaksanaan politik sosial dari Madinah 1400 tahun yang lalu, lalu kita hidupkan semula dalam acuan realiti masyarakat kehidupan kita pada hari ini. Jadi apabila nilai madani ini benar-benar dihayati dalam setiap struktur masyarakat, barulah aspirasi ummah diperkati itu dapat dicapai, iaitu sebuah masyarakat yang bukan sahaja maju dari segi fizikal, dari segi kebendaannya, tetapi berkat dalam dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Di samping kita maju dari sudut kebendaannya, dari segi teknologinya kita cemerlang, dalaman kita juga kuat, dan dalaman segala apa kita buat, apa kita laksanakan, mendapat ridha Allah. Itu yang paling penting. Jadi itulah naratif madani yang cuba kita terapkan dalam tema kali ini, supaya kita benar-benar memahami bukan saja perkataan madani itu juga, tetapi perjuangan hijrah itu sendiri dan matlamat hijrah itu sendiri.
0: Dan pastinya ada keseimbangan yang kita dapat kongsikan kepada pendengar waktu ini, kerana semangat hijrah ni bukan sekadar membina kemajuan fizikal, tetapi juga membentuk insan yang berilmu lah, berakhlak dan juga berihsan, macam yang Ustaz kongsikan tadi. Dan bila kita bercakap tentang sambutan Ma'al Hijrah, bila Ustaz, majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan akan berlangsung, dan apa antara pengisian yang menarik lah yang disediakan bagi nak mengimarahkan sambutan dan juga nak menghayati semangat hijrah ni?
1: Baik, alhamdulillah. Kalau kita melihat program Ma'al Hijrah Saban tahun, pihak kerajaan memang sentiasa cuba menampilkan sesuatu yang baru, yang segar, yang boleh mendekati pelbagai masyarakat. Dan bagi tahun ini kita mulakan, ini pertama kali jugalah kita buat, kita mulakan dengan program tausiah. Kita ada program tausiah, mungkin lepas ini kita boleh detailkan program tausiah at Ma'al Hijrah. Jadi sehari sebelum Ma'al Hijrah itu, kita mulakan program tausiah at Ma'al Hijrah. Kita ada program yang kita susun untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat, dan kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang tertentu yang akan dibacakan oleh qari yang memang kita kata yang telah dikenali, dan disampaikan tadabburnya oleh pentadabbur-pentadabbur yang memang berkepakaran dalam bidang mereka. Dan kemuncaknya ialah sambutan Ma'al Hijrah itu sendiri peringkat kebangsaan, iaitu pada 17 Jun pada tahun ini, 17 Jun hari Rabu. Dan kemudian akan disuli dengan beberapa program-program lain yang saya fikir memberikan manfaat kepada setiap lapisan masyarakat. Contohnya kita juga program syarahan perdana tokoh Ma'al Hijrah, dan juga ada sambutan Bulan Falak. Dan kalau di Masjid Putra itu, sambutan Ma'al Hijrah itu, kita sentiasa mengalu-alukan keterlibatan dan kebersamaan masyarakat untuk sama-sama menghadiri, memeriahkan, menghayati sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun ini, insyaAllah.
0: Jadi banyak program yang telah pun disusun aturlah, terutama oleh bahagian keurussetiaan dan juga hubungan luar JAKIM ni, dan pastinya akan berlangsung di Masjid Putra,
1: Masjid Putra.
0: Seawal 16 Jun untuk ambang hijrah.
1: Okay, 16 Jun saya detailkan. 16 mm-hmm. Jun kita ada tausiah al-hijrah, di mana kita menampilkan antara moderator yang yang tidak asing lagi, saya rasa Ustaz Nabil Ahmad, bersama dua orang qori yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Tirmizi Ali dan juga Ustaz Aiman Ridwan. Keduanya adalah mantan Johan Tilawah Antarabangsa.
0: Betul.
1: Dan dua orang pentadabur iaitu Ustaz Haji Fazrul Ismail dan Ustaz Hasan Ali. Pada 4 petang, pada 16 hari bulan, di tempat yang sama iaitu Masjid Putra. Jadi kita mengalu-alukan menjemput semua lapisan masyarakat, sama ada yang berdekatan dengan Putrajaya ataupun kawasan sekitar, Lembah Kelang sebagainya. Dan juga mungkin kita boleh melihat di media sosial JAKIM sendiri ataupun media-media macam di saluran TV dan berita sebagainya. Kita sama-sama menghayati majlis tersebut, iaitu pada 16 hari bulan Jun, bermula 4 petang. Ramai-ramai datang, solat angsa berjamaah, dan kita mulakan dengan program tausiah. Dan kita akan teruskan sehinggalah bacaan doa, kita solat maghrib berjamaah, dan kita ada solat hajat dan juga bacaan yasin. Dan kita akhiri dengan solat isyak berjamaah, yang turut dihadiri oleh yang Muhammad Menteri, di Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Highlight Wal Agama.
0: Dan insyaAllah turut disiarkan di TV1 nanti untuk bacaan doa akhir tahun dan awal tahun, dan juga boleh didengari di Nasional FM. Sentiasa di hati kami akan bawakan juga secara langsung untuk program Ambang Hijrah dan juga sambutan Mak Hijrah. Jadi Ustaz, untuk tahun ini, keistimewaan penganjurannya dan juga bagaimana penganugerahan dari segi tokoh Mak Hijrah tahun ini?
1: Itu yang dinanti-nantikan. Alhamdulillah, tahun ni kita ada kesemuanya tersendiri. Seperti yang saya sebut tadi, program tausiah sebelum kita tak pernah buat. Maksudnya kita buat bacaan doa sahaja. Tapi tahun ni kita berikan nafas baru. Kita buat program tausiah, kita bentadabur ayat Quran yang

0: zaman hijrah itu sendiri. Jadi kita cuba hayati sampai ke peringkat itu.
1: Okay.
0: Dan kita nak melihatkan kepada masyarakat bahawa pembinaan masjid itu bukan sahaja sebagai pusat penyatuan, pusat kita berprogram, pusat ibadah, tapi ia pusat pendidikan, pengurusan dan sebagainya. Dan tahun ini ia melibatkan dua tokoh, iaitu anugerah tokoh kepada peringkat kebangsaan.
1: Okay.
0: Bagi kategori kebangsaan dan juga kategori antarabangsa. Ini yang mungkin kita nantikan. Dan kalau yang berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan tokoh ini, tokoh kebangsaan dan tokoh antarabangsa ini, kita adakan program iaitu syarahan perdana tokoh Melayu Hijrah di Auditorium JAKIM di Komplek Islam Putrajaya.
1: Okay.
0: Pada 18 hari bulan pagi, bermula 8.30 pagi lah.
1: Oh, bersambung sampai 18 hari bulan.
0: Bersambung.
1: Eh? Oh,
0: jadi kita nak kedepankan ada segi naratif, pemikiran tokoh-tokoh majalah ini kepada masyarakat kita. Bagaimana mereka terpilih sebagai tokoh dan apa sumbangan mereka kepada masyarakat. Balik sumbangan itu kepada masyarakat. Ini kita nak kongsikan dengan masyarakat.
1: Okey. Jadi siapakah tokoh-tokohnya? Nantikan.
0: Nantikan.
1: 17 hari bulan untuk sambutan pengumumannya sebenarnya dengan majlis sambutan Mak Al-Hijrah peringkat kebangsaan pada hari Rabu nanti ya Ustaz.
0: Betul.
1: Dan boleh Ustaz kongsikanlah satu pesanan sebenarnya dengan tahun baru hijrah ni, amalan ataupun mungkin boleh Ustaz kongsikan perubahan kecil yang boleh dimulakan oleh setiap individu untuk kita nak meraih keberkatan hidup Ustaz.
0: Alhamdulillah, sebenarnya fasa baru kalender hijrah ini kita kembali kan daripada 1447 1448 selepas ini. Jadi saya mengajak diri sajalah dan kepada semua yang mendengar pada pagi ini, marilah sama-sama kita pasakkan satu prinsip perubahan kecil yang memberikan impak besar, yang selalunya bermula daripada konsistensi amalan ataupun istiqamah dalam amalan. Dan Nabi sendiri pernah mengingat kita bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan, walaupun kecil tapi ia berterusan. Daripada kita buat benda yang besar, dua hari je bertahan. Jika ditanya tentang satu perubahan kecil yang boleh dilakukan oleh setiap individu untuk meraih keberkatan hidup, pesanan saya mudah: jagalah awal waktu. Apa yang dikatakan menjaga awal waktu itu, iaitu perubahan kecil yang kita buat, yang pertamanya awal waktu kita dengan Allah. Apabila Allah memanggil kita, kita sahut tahut dengan solat. Allahu Akbar, kita sahut dengan solat. Jadi bila kita menjaga hubungan kita dengan Allah di awal waktu solatnya, insyaAllah kehidupan kita akan terpelihara. Kemudian kita awal waktu dengan Al-Quran. Kita mulakan kehidupan pagi kita, mukadimah pagi kita, bangun tidur kita, sebelum kita bekerja, kita mulakan dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita faham, kita nak bekerja, kita tak sempat. Jadi kita baca, dapat sebaris pun jadi. Dapat satu muka, Alhamdulillah. Jadi kita mulakan awal waktu itu dengan Al-Quran. Mungkin nampaklah satu baris je, tapi istiqamah, berterusan. Mungkin hari ini sebaris, besok dua baris, kita berjabat satu muka. Kemudian kita awalkan waktu dengan manusia. Maksudnya kita menepati janji. Manusia ini, kehebatan manusia ini dipegang dengan janjinya. Kalau dia berjanji, dia akan tunai. Kalau dia kata kita akan bermesyuarat pukul 8 pagi, mesyuarat pukul 9 pagi, pukul 8 kita dah ada. Pukul 8.30 kita dah ada. Itu kita awal waktu. Maksudnya kita berjanji dengan manusia, kita mulakan dengan menepati janji. Nampak macam kecil, tetapi kesannya sangat besar. Jadi jangan kita tunggu sehingga kita menjadi sempurna baru untuk kita bermula berhijrah. Sedangkan hijrah adalah sebuah perjalanan, bukannya destinasi. Mulakan dengan menjaga awal waktu. Kita bermula hari ini, moga-moga Allah mempermudah urusan hidup dan melimpahkan keberkatannya sepanjang tahun kita pada tahun ini, insyaAllah.
1: Ringkas tetapi menusuk ke hati. Solat awal waktu. Kita kena mulakan hari kita dengan Al-Quran. Setidak-tidaknya bacalah surah-surah lazimnya Ustaz, kan? Boleh juga kan? Dan juga kita kata tu, kalau berjanji dengan manusia, kita tepatilah. InsyaAllah. Dan pastinya harapan Ustaz lah terhadap umat Islam dan juga yang mendengarkan waktu ini di Nasional FM, dan juga semualah agar kita benar-benar dapat menghayati semangat madani dihayati, ummah diberkati ini.
0: Kalau kita melihat kepada kesan hijrah ini, harapan saya adalah untuk kita melihat konsep madani dihayati ini, ummah diberkati ini, turun daripada sekadar slogan di atas kertas atau hiasan di kain rentang, lalu meresap masuk ke dalam sanubari dan diterjemahkan melalui amalan harian setiap hari kita. Saya melihat ada tiga harapan utama yang ingin saya sampaikan untuk diri saya jugalah, dan juga seluruh umat yang mendengar pada pagi ini, iaitu pertama, menjadi masyarakat yang berpaksi pada nilai, bukan kebendaan. Kita mengutamakan nilai, bukan dari segi berapa besar bangunan, berapa besar kenderaan, berapa besar rumah, tetapi nilai. Kalau kita tak rumah itu, nilainya kebahagiaan yang ada dalam rumah itu sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi harapan saya agar semua dapat berhijrah kepada mengukur kemajuan sebuah negara.

0: hanya pada ketinggian bangunan, pencakar langit atau pertumbuhan angka ekonomi semata-mata. Jadi kita berubah kepada nilai-nilai murni yang kita boleh kongsikan bersama dalam masyarakat. Yang kedua, membina kesatuan dan menolak budaya kebencian. Kita melihat, kita bimbang sebenarnya budaya kebencian ini akan menjadi barah dalam masyarakat kita. Bermula daripada benci perkara yang kecil, benda merebak menjadi pergaduhan, lama-lama ia akan bermusuh dan mungkin melibatkan peperangan yang kita tak nak pun berlaku dalam negara kita. Yang seterusnya, melahirkan generasi budaya cipta yang berintegriti. Kita ingin hijrahnya pada hari ini, masyarakat, anak-anak bangsa kita, anak-anak anak-anak muda kita boleh melahirkan satu generasi yang bukan sahaja sebagai pengguna, tetapi boleh berdaya cipta, boleh melahirkan idea baru, dan juga yang paling penting adalah berintegriti. Itu yang boleh kita tekankan dalam penghijrahan kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan semoga apa yang Ustaz kongsikan, kita dapat praktikkan dalam kehidupan seharian kita, untuk kita mendepani tahun baru hijrah 1448 Hijri. Dan semoga tahun baru hijrah ini juga menjadi titik permulaan kepada kita semua untuk berubah ke arah yang lebih baik untuk diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Mudah-mudahan semangat hijrah ini terus kita jadikan inspirasi lah untuk kita memperbaiki diri, bukan saja macam Ustaz cakap sekejap je kan, tapi istiqomah. Kita buat satu perubahan kecil, tetapi istiqomah itu yang lebih penting. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Majdi Muhammad Nur, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keurusetiaan dan Hubungan Luar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, pada pagi ini, untuk kita mendapat perkongsian tentang sinar Ma'al Hijrah, Mandani Dihayati Umar Diberkati, menerusi Alfa 2.0 kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih juga kembali. Terima kasih kembali.
1: Semoga dipermudahkan,
0: InsyaAllah,
1: urusan Ustaz nanti.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Dan juga jangan lupa untuk anda terus saja ikuti Nasional FM, kerana kami akan bawakan siaran langsung di Nasional FM menerusi program ataupun siaran Ambang Hijrah, doa akhir tahun, doa awal tahun, dan juga siaran langsung Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan yang akan kami bawakan bersama dengan pengulas-pengulas dari JAKIM, Ustaz, insyaAllah. Dan pastinya terima kasih kepada Fiza, Kak Ungu kita, untuk siaran langsung di Facebook rasmi. InsyaAllah saya akan terus menemani anda menerusi Nasional Aspirasi. Dan saya akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, baik saudara, kita akan ikuti ulasan berita untuk hari ini yang bertajuk isu Rohingya antara rahmah dan maslahah bersama dengan penyampai Khairul Azwan Arba dan disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu pendapatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut pendapatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaru di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun, harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sepadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pangkalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sepadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Okey, baik, 11.20 minit pagi waktu ini. Kembali bersaran bersama-sama dengan kami tentunya menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026, bertemankan saya Ezel di ruang udara insyaAllah sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Okey, dan RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dan juga ulangan, dan Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu juga akan bersama-sama memeriahkan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Dan pastinya malam ini jangan lupa untuk anda, kita ada Sembang Bola Dunia yang akan disiarkan pada hari ini Jumaat 12 Jun 2026 10.30 minit malam untuk anda dengarkan kupasan eksklusif, analisis perlawanan dan juga perkembangan pasukan pilihan dan momen-momen yang menarik sepanjang Piala Dunia 2026 di Nasional FM menerusi Sembang Bola Dunia pada malam ini bersama dengan pengacara sukan RTM Zaki Ahmad Suri dan juga Reza Zikri selaku penyampai Nasional FM. Jadi satu jiwa sejuta sorakan, jangan lupa untuk terus dapatkan maklumat terkini di RTM dan juga Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan pada pagi ini dengan lagu-lagu retro, dan semestinya lagu ini pernah menjadi lagu rasmi untuk Piala Dunia pada tahun 2006. Macam itulah. Okey, ini dia persembahan daripada Ricky Martin untuk anda semua. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.

Okey, baik, kembali lagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang sudi dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, tepat pukul 12.30 hari nanti, kita akan ikuti utama 12.30 hari. Dan insyaAllah saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kahwo. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sebagai itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pascasiswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026, itu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis Gerakan Am, PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penaman calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penaman calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih dan ucap.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sediakan hari anda bertambah nasional aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang ketiga. Tugasan saya Izzal menemani anda menerusi Nasional Aspirasi. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapan saya semoga anda terus kekal di frekuensi ini kerana kami bakal menyajikan hiburan-hiburan, lagu-lagu dan juga apa yang terkini berkenaan dengan FIFA World Cup 2026 insyaAllah. Dan pastinya kejap lagi akan disajikan dengan lagu-lagu tanpa henti, lagu-lagu retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu tahun 2000 hingga ke tahun 2011 menanti anda. Okey, kita nak saya nak baca ataupun nak menyantuni lah, nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Princess Sue. Kita ada juga Sadin, Sadin, Muhammad Ramli Jaafar, Nini Ani, juga tidak ketinggalan Hamdan Arifin, Sunflowers, Nordiana, Nordin pun ada, Cik Su, Hida Mulyani, Zairi, Zek Zairi, juga kita ada tidak ketinggalan Muhammad Zikri Haziq Hamdan, katanya salam Jumaat bertembang bertembang bertemankan Izzel. Terima kasih Hida Mulyani, tadi sudah baca ya? Dah, okey. Zainab Hussein, Zakaria Sulaiman, Ford Ranger, Jaliha Ismail, Masya Rasul, Muhammad Faizal Osman, Muhammad Ila Labu, Marsa Saleh, Jaya Kesuma, Nosi Moses, Santalia Beruas, Ita Rozaya, ramai lagi yang turut memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi. Jadi saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, lagu-lagu retro dan juga kita ada minit Piala Dunia 2026 menanti anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sedikan hari anda bersama Nasional Aspirasi.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: ini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
0: Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Okey, baik, kembali lagi waktu ini masih lagi bertemankan saya Ezel di ruang udara Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati. Dan suka saya kongsikan dengan anda, SPR telah pun menetapkan tarikh-tarikh penting untuk PRN Johor dan juga Negeri Sembilan, yang mana hari penamaan calon untuk PRN Johor adalah pada 27 Jun 2026 hari Sabtu, manakala hari mengundi awal adalah pada hari Selasa 7 Julai 2026, dan hari pengundiannya adalah pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Itu bagi PRN Johor. Dan manakala bagi PRN Negeri Sembilan pula adalah hari penamaan calonnya pada 18 Julai 2026 hari Sabtu, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai 2026 hari Selasa, dan hari pengundian akan berlangsung pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Okey, baik. Dan saudara, seketika nanti anda akan ditemani oleh rakan setugas Aida Jia untuk segmen Nasional Relax. Seperti biasa, bermula pukul 1 tengah hari hinggalah ke pukul 4 petang nanti. Dan sebagainya.

16 minit tengah hari. Dan kita juga akan bersama-sama dengan rakan setugas pelapor dari JAKIM, Fandi Abdullah, untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putra Jaya. Okey, dan saya akan berakhir di sini. Jangan lupa untuk anda ikuti semua platform media sosial rasmi Nasional FM dan juga RTM untuk anda mengikuti siaran langsung perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. RTM sebagai penyiar rasmi dan akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dan juga perlawanan ulangan. Okey, baik, saya Aizul akan mengundur diri buat seketika di ruang udara. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Esok saya akan bertugas menerusi Nasional hujung minggu bermula pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Jadi jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Sebagai panduan kita bersama sekarang pukul 1.11 minit tengah hari. Sekarang kita bersama dengan Fandi Abdullah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Silakan Fandi.
1: Terima kasih tugas Aida Chia di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini. Buat stesen-stesen seperti KLFM, Radio Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat 26 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 12 Jun 2026 Masihi langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dan saya mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM. Baik saudara, terlebih dahulu sebelum itu ayolah kita terus mendoakan buat saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqamah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu pada hari Jumaat yang mulia ini, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ini. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid. Seperti biasa, di hari Jumaat ini berkumpulnya Muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat untuk bersama-sama beribadah. Dan seterusnya, kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kerana masih diberikan kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jum'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertemanlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat yang mulia ini, Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, bagi bersama-sama mengimarah dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah sama-sama kita tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan seketika nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk paduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.16 tengah hari. Dan khutbah istimewa pada hari ini yang bertajuk Ilmu Pemangkin Perpaduan dan Keharmonian Ummah yang akan disampaikan oleh imam dan khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Imam Al-Fadil Ustaz Muhammad Murshid bin Zafarullah, serta muazin iaitu Al-Fadil Ustaz Megad Muhammad Hafiz bin Megad Darul Aswan. Dalam pada itu juga, ialah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid. Dalam masa sama juga, di surau dan majlis-majlis ilmu serta saling berpesan-pesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam adalah agama yang menyeru kepada jihad, kebaikan dan kesungguhan dalam bekerja, dan ia melarang seseorang itu duduk tanpa melakukan sesuatu. Pernah satu ketika, Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah. lantas menegur seorang daripada mereka dengan jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, "Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki." Sedangkan baik, saudara, terus ke ruang solat utama mendengarkan azan.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد النسيط والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وباح مقام محمود الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang disampaikan hari ini dengan tajuk ilmu pemangkin perpaduan dan keharmonian ummah, kita dapat peroleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Menuntut ilmu merupakan kewajipan dan tuntutan terhadap setiap insan. Sebabnya, ilmu merupakan kayu ukur dalam kehidupan kita dalam menentukan sama ada perkara tersebut baik atau tidak. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat berdasarkan firman-Nya yang bermaksud supaya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, yakni daripada kalangan kamu, dengan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia menunjukkan akan wujudnya ganjaran di akhirat dan karamah, iaitu kemuliaan di dunia. Maka dengan itu, diangkat orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman dan orang yang alim daripada orang yang bukan alim. Telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memuji ulama dalam ayat ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman yang diberi ilmu di atas orang-orang beriman yang tidak diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Saudara, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Terdapat perbezaan antara orang yang berilmu ataupun tidak. Bagi orang yang berilmu, kelebihannya adalah dia akan mengetahui pelbagai perkara, sedangkan orang jahil, pengetahuan tentang sesuatu perkara agak terbatas. Dalam urusan apa sekalipun, sama ada urusan agama atau urusan dunia, orang yang berilmu akan sentiasa berada di hadapan, memimpin dan membimbing orang yang tidak berilmu atau orang yang kurang ilmunya. Dalam suatu keadaan, dilihat apabila orang yang berilmu tidak memainkan peranan yang sewajarnya, akan berlaku kerosakan dan kepincangan yang merugikan umat dan bangsa. Untuk itu, orang yang berilmu mesti memainkan peranan dan menyedari kedudukan mereka serta kepentingan tanggungjawab yang dipikul di atas bahu mereka. Kedudukan dan keistimewaan orang yang berilmu serta yang mencari ilmu dinyatakan dalam banyak ayat dan hadis serta ulasan-ulasan para ulama. Dalam kita meraih darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu hendaklah mempunyai perancangan khusus dalam menambah ilmu dan bertindak untuk menyampaikannya. Lebih-lebih lagi, menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap individu Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam pada itu terdapat juga ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu fardu kifayah. Ia merupakan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan hidup kita di atas muka bumi. Seperti contoh ilmu perubatan, ia sangat penting demi menjaga kesihatan dan kekuatan tubuh badan yang diperlukan untuk melaksanakan pelbagai tanggungjawab sesuai dengan tuntutan sebagai khalifah di muka bumi. Begitu juga ilmu-ilmu perusahaan seperti pertanian, penternakan, perkilangan, penghakiman maupun sebaliknya. Saudara, untuk itu setiap Muslim wajib mempelajari dan menguasai ilmu fardu ain dengan selengkapnya. Baik saudara, sekejap nanti kita akan bersama-sama ikuti azan, longan azan yang kedua, dan ikuti khutbah yang akan disampaikan. Dan pengajaran hari ini, iaitu kita sama-sama memperoleh ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan membentuk akhlak yang mulia. Terus ke kita ruang solat utama mendengarkan longan azan dan khutbah seketika nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الفلاح.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa tapi sentiasa berusaha memperbaiki diri, menjaga hubungan dan menjadikan ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kecanggihan. Telefon di tangan kita boleh membuka ilmu. Dalam beberapa saat sahaja, kita boleh mendapatkan berbagai maklumat yang dahulu mungkin mengambil masa berbulan-bulan untuk dicari. Manusia berjaya menerka angkasa, teknologi berkembang dengan begitu pantas. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin pada kehidupan manusia. Tetapi dalam masa yang sama, kita lihat yang membimbangkan. Manusia banyak maklumat. Tetapi mendengar tetapi semakin sukar memahami antara satu sama lain. Mengapa perkara ini? Kerana ilmu semata-mata tentu mampu membina manusia. Ilmu yang tidak dipandu oleh iman boleh melahirkan kesombongan. Ilmu yang tidak disertai akhlak boleh membawa perpecahan. Ilmu yang tidak diiringi hikmah boleh disebab manusia saling menjatuhkan antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan hamba-Nya ialah orang-orang yang berilmu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling terkenal. Allah tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling banyak pengikut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah rendah dirinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin baik akhlaknya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar rasa tanggungjawab terhadap manusia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu mengajar kita bahawa ilmu yang benar melahirkan adab ketika berbeza pandangan. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut, pandanganku betul tetapi berkemungkinan salah, dan pandangan orang lain salah tetapi berkemungkinan betul. Ungkapan ini lahir daripada keluasan ilmu dan kerendahan hati. Orang yang berilmu tidak mudah mendakwa dirinya sentiasa benar. Sebaliknya, dia sentiasa membuka ruang untuk mendengar, memahami dan menghormati pandangan orang lain. Sebab itu, perbezaan pandangan dalam perkara ijtihad
tidak sepatutnya menjadi sebab perpecahan. Apa yang lebih penting ialah bagaimana kita menjaga adab, memelihara ukhuwah dan terus bekerjasama dalam perkara yang membawa manfaat kepada agama, masyarakat dan negara. Inilah adab orang yang berilmu. Mereka berbeza pandangan tetapi tidak bermusuhan. Mereka berhujah tetapi tidak menghina. Mereka mencari kebenaran tanpa merosakkan persaudaraan. Hari ini, kita sering melihat perkara yang sebaliknya. Kadangkala, hanya kerana satu pandangan yang berbeza, persahabatan terputus. Kerana satu kenyataan di media sosial, hubungan menjadi renggang. Kerana satu berita yang belum tentu benar, masyarakat mula saling mencurigai. Kerana itulah, Islam mengajar kita supaya sentiasa menyemak dan meneliti sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada ketika dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran baru, termasuk perkembangan sains dan kecerdasan buatan, para ulama, ilmuwan dan cendekiawan Islam dari pelbagai negara terus berhimpun untuk membincangkan hubungan antara iman, ilmu dan cabaran semasa. Mereka membincangkan bagaimana ilmu dan sains boleh menjadi jambatan yang menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membantu manusia menghadapi pelbagai keraguan yang timbul pada zaman ini. Atas semangat itulah, Malaysia terus memainkan peranan sebagai medan pertemuan ilmu dan dialog dunia Islam. Penganjuran persidangan antarabangsa Faith in Light of Science and Contemporary Evidence Islam ataupun Muslim World League menghimpunkan para ulama, ilmuwan dan pemimpin masyarakat daripada pelbagai negara untuk membincangkan hubungan antara iman, sains dan cabaran kontemporari. Usaha ini bukan sekadar membicarakan soal ilmu tetapi membawa mesej yang lebih besar, iaitu membina keyakinan terhadap agama, mengukuhkan persefahaman serta memperkukuh perpaduan dan keharmonian ummah dalam menghadapi cabaran dunia masa kini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah memisahkan antara wahyu dan akal. Islam juga tidak pernah melihat ilmu dan agama sebagai dua perkara yang bertentangan. Sebaliknya, apabila ilmu dipandu oleh wahyu, lahirlah manusia yang seimbang. Apabila ilmu dipandu oleh iman, lahirlah masyarakat yang saling menghormati. Apabila ilmu dipandu oleh hikmah, lahirlah perpaduan dan keharmonian. Malaysia adalah sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Kita berbeza bangsa, bahasa dan latar belakang. Namun, kita berkongsi tanah air yang sama dan masa depan yang sama. Perpaduan tidak lahir hanya dengan slogan. Perpaduan lahir apabila manusia saling menghormati. Perpaduan lahir apabila manusia sanggup mendengar. Perpaduan lahir apabila ilmu menjadikan kita lebih adil dan lebih matang dalam membuat pertimbangan. Maka, marilah kita menjadi umat yang menjadikan ilmu sebagai jambatan untuk menyatukan hati dan bukan alat untuk memecah belahkan masyarakat. Sebagai rosan kepada keseluruhan khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil beberapa pelajaran.
Yang pertama, ilmu yang sebenar ialah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Dan yang ketiga, ilmu yang dipandu oleh iman dan hikmah mampu menjadi pemangkin kepada perpaduan dan keharmonian ummah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kejayaan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
0: Gol Dunia RTM.
1: Kad merah lebih banyak daripada gol untuk aksi pembukaan bola sepak Piala Dunia 2026, Meksiko menentang Afrika Selatan. Meksiko memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A. Di hadapan kira-kira 80,000 penyokong yang memenuhi stadium ikonik itu, tuan rumah tampil lebih tersusun dan agresif untuk menguasai sebahagian besar perlawanan. Julian Quinones mencipta detik bersejarah apabila menjadi penjaring gol pertama Piala Dunia 2026 sekaligus menggegarkan Estadio Azteca yang dipenuhi puluhan ribu penyokong tuan rumah.
2: Shaking!

0: party has started here in Mexico City. But you see actually where the goal comes from. They're in possession, South Africa. They're trying to play their way out from the back. It's a poor ball from Romeo Williams. It's picked off by a brilliant press from the Mexicans. You know, Lira stepping in, being aggressive, getting Mexico back on the ball. And Quiñones, he does the right thing, really. He just puts his laces through the ball.
1: Penyerang Meksiko itu menyempurnakan peluang awal perlawanan pembukaan kumpulan A menentang Afrika Selatan sekaligus meletakkan tuan rumah di depan dalam suasana penuh emosi di Mexico City. Perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026 dicemari 3 kad merah apabila pertahanan Bafana Bafana Sfefelo Sihole menjadi pemain pertama dibuang padang dalam kejohanan itu selepas menerima kad merah terus pada minit ke-49 kerana menjatuhkan pemain tengah Meksiko Brian Guterres sekaligus menggagalkan peluang terbaik tuan rumah untuk menjaringkan gol.
0: Defensive position by some quite brilliant Mexican attacking. Jimenez dropping deep, linking the play, and then the ball is played for the onrushing attacking midfielder Gutierrez. He's really clever, Gutierrez. His touch takes him across the defender. That touch there means that any contact from Sitole and it's big trouble. But the way they got Gutierrez in behind the South African backline is outstanding.
1: Afrika Selatan kemudian menerima satu lagi tamparan apabila kapten mereka Themba Zwane turut dilayangkan kad merah pada minit ke-83 selepas semakan VAR mendapati beliau menarik Roberto Alvarado di luar kotak penalti ketika pemain Meksiko itu sedang meluru ke arah pintu gol memaksa pasukannya mengharungi baki perlawanan dengan hanya 9 pemain. Drama di Estadio Azteca belum berakhir apabila Meksiko pula kehilangan pertahanan Cesar Montes yang dibuang padang pada tambahan separuh masa kedua menjadikan aksi pembukaan Piala Dunia 2026 itu antara perlawanan paling panas dan penuh kontroversi dengan 3 kad merah dilayangkan oleh pengadil. Gol kedua Raul Jimenez pada minit ke-67 melalui tandukan kemas hampir mematikan cabaran Afrika Selatan. Gol itu juga menyamai rekod jaringan legenda Meksiko Gerard Bugatti dengan 46 gol antarabangsa.
0: Now Mexico flood forward with 5. That's a great ball, Jimenez! That should be the point in the bag. That is classic Raul Jimenez who makes it 2-0. Yeah, that should be game over. You know, when the ball is out wide, a cross is going to come into the box. As an experienced centre forward, what do? You get away from defenders, you get into attacking space to be picked out.
1: Mexico layak menang 2-0 dengan permainan lebih tersusun, lebih agresif dan memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri. Afrika Selatan sebenarnya bertahan dengan baik pada separuh masa pertama tetapi kad merah pertama mengubah keseluruhan corak permainan. Kemenangan itu meletakkan Meksiko dalam kedudukan baik untuk mengharungi baki saingan kumpulan A dengan mereka dijadual berdepan Korea Selatan pada Khamis depan. Tamat perlawanan pembukaan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Meksiko menewaskan Afrika Selatan 2-0.
2: Nasional FM. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Ya, itu dia. Semangat, semangat, semangat. Kena semangat lebih sikit. Lagu tema FIFA World Cup 2026.
1: Ya. Yeah.
0: Shakira, Shakira.
1: Sangat sesuai ya dengan semangat kita sekarang dengan demam Piala Dunia kali ni.
0: Demam tak?
1: Alhamdulillah tak demam, tapi semangat tu membara lah, insyaAllah.
0: Semangat membara ya. Apa pun, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Jumaat, yeah, penghulu segala hari. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun 12 Jun 2026. Aida Jia di sini dan juga Mira,
1: yeah, menemani anda dalam segmen Nasional Relax pada petang ini.
0: 1 hingga pukul 4 petang, Mira.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita sebut tadi pasal FIFA World Cup.
1: Ya, yeah, Piala Dunia FIFA kita.
0: Ya, yeah, Piala Dunia kita ni. Mm-mm. Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu, ya. Jangan, yeah, lupa untuk FIFA World Cup 2026. Jadi kita ada pelbagai pengisian sebenarnya, Mira.
1: Betul.
0: Bermula 12 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026, hari Isnin sampai hari Ahad, ya.
1: Betul.
0: Kita ada minit Piala Bola, minit Piala Dunia setiap hari.
1: Betul.
0: Selain itu kita ada kopi bola pagi di segmen Nasional Pagi setiap hari 9.20 minit pagi. Kita ada juga Gold Dunia RTM setiap hari 8.15 pagi, 1.50 tengah hari. Tadi kita dah dengar tadi, kan?
1: Betul.
0: Dan kita ada satu lagi 5.20 petang. Dan satu lagi, Mira, kita ada Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 minit malam.
1: Sangat banyak ya pengisian, yeah, tu. Sesuailah dengan Radio Nasional FM menjadi radio utama bahasa Melayu. Kami menyediakan untuk Piala Dunia, kami menyediakan banyak pengisian dengan segmen-segmen kopi bola, Sembang Bola, Gol Dunia RTM, minit Piala Dunia. Jadi anda boleh nantikan setiap hari di waktu-waktu yang telah diterangkan oleh Aida Jia tadi.
0: Ya, yeah, betul. Okay, jom kita layan lagu ini, Mira. Lagu apa lepas ni? Fugal. Pentas dunia pula. Pentas sandiwara.
1: Pentas sandiwara. Kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih. Okay, rasanya masa berlalu dengan begitu cepat sekali. Saya telah pun sampai ke lagu yang dah nak akhir dah. Nak lagi? Okay. Lebih indah khas buat anda semua.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Caki. Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

0: Hai, selamat petang untuk anda terus bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati kalau di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini tentunya 88.5 dan juga 95.3. Tadi dah kenyang Mira.
1: Dah kenyang dah.
0: Dah makan tengah hari, isi perut dah penuh. Waktunya untuk kita bekerja lah pula.
1: Alahai, kena masuk kerja pula.
0: Lah kita duetnya, kan gitulah.
1: Ya, tapi tak apa, jangan risau, kita akan menemani anda.
0: Hingga jam 4 petang.
1: Betul, hingga 4 petang. Jadi kalau penat-penat boleh dengar Nasional FM.
0: Ya, layan lagu-lagu terbaik Nasional. Relax.
1: Betul. Okey, Aida, walaupun kita ialah kita ingat 12 Juni hari pertama Piala Dunia FIFA, Piala Dunia 2026 kan. Tapi hari ini 12 Jun juga merupakan hari menentang buruh kanak-kanak sedunia.
0: Sekaligus pula, yeah, kan.
1: Jadi bukan sahaja hari
0: semua
1: pertama.
0: Semua jatuh 12 Jun.
1: Betul. Jadi hari ini sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang hak setiap kanak-kanak untuk hidup, untuk belajar dan membesar dalam persekitaran yang selamat. Jadi sepatutnya budak-budak ni, kanak-kanak ni kan Aida, sepatutnya diorang kat sekolah sekarang. Dekat sekolah, main, meneroka potensi diri orang, menikmatilah zaman kanak-kanak diorang.
0: Betul,
1: kan. Tapi malangnya di sesetengah tempat masih terdapat kanak-kanak
0: tak
1: yang
0: tak dapat pergi sekolah.
1: Ya, tak dapat sekolah,
0: dapat bermain.
1: Lepas tu terpaksa bekerja pula dalam keadaan yang sangat sukar dan berisiko.
0: Kesian kan?
1: Itulah tu.
0: Jadi sempena hari menentang buruh kanak-kanak sedunia ni, jomlah kita sama-samalah menjadi masyarakat yang lebih prihatin, ada rasa tanggungjawab dalam memastikan tiada kanak-kanak yang tercicir daripada hak mereka untuk belajar, berkembang dan juga menikmati kehidupan yang sepatutnya, Mira.
1: Ya,
0: dapat pergi sekolah, bermain dengan kawan-kawan.
1: Dan sepatutnya menikmati zaman kanak-kanak diorang kan semua kan.
0: Okay, jadi Mira, okey tak zaman kanak-kanak Mira?
1: Saya punya zaman, alhamdulillah ceria, ceria. Walaupun agak sedikit nakal.
0: Ui, tapi panjat-panjat pokok tak?
1: Panjat pokok tidak, panjat kerusi banyak.
0: Saya dulu kan Mira, zaman kanak-kanak dulu, kalau contoh kan saya nak makan buah rambutan, saya tak kait tau. Saya panjat terus, makan atas pokok.
1: Wow.
0: Itulah zaman kanak-kanak
1: sangat
0: saya.
1: Sangat nakal.
0: Dan tak sangka ya, besar macam ni pandai pula melawar. Dulu ala-ala tomboy sikit.
1: Mungkin itu apa ni, fasa-fasa tengah belajar lagi semua kan.
0: Okay, jom kita nak dengar lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni kita ada lagu Langit Biru. Kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa
0: di hati.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan

0: Hai, selamat petang untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati mungkin terus di hati anda, di utara, di selatan, di pantai timur. Mungkin ada yang sedang memandu sekarang ni, Mira,
1: yeah.
0: Sambil layan Nasional FM, sentiasa di hati. Ada juga yang tak bekerja hari ni, MC kurang sihat katanya,
1: yeah.
0: Jadi masih lagi sudi layan kami Nasional FM sambil baring-baring, sambil tu katanya layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang.
1: Betul. Jadi Aida, tadi saya buka muka buku Nasional FM kita ni.
0: Okey.
1: Ada beberapa rakan kita dah menyantuni kita, dah menyapa,
0: yes,
1: kita.
0: Yes. Jom kita tengok siapa yang sudi teman kita hari ni. Kita ada Nozi Moses. Kata assalamualaikum DJ Aida dan juga DJ Mira. Kita letak double A lah sebab dia, okay, nama dia Amira, nama saya Aida. So double A, okey. Kita ada Ita Chot. Kata assalamualaikum Aida, Kak Manis, Amira. Selamat petang, selamat bertugas. Jumaat penghulu segala hari di radio. Yeah. Lepas tu kita ada siapa lagi, Mira?
1: Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat petang DJ Aida Jaya dan DJ Amira. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala,
0: wow,
1: Selangor.
0: Kuala Selangor hadir. Thank you.
1: Yeah.
0: Terima kasih.
1: Kita juga ada Princess Su.
0: Hi Princess.
1: Salam Jumaat DJ Kak Manis Aida Jaya dan DJ Kak Amira. Happy Konti menerusi segmen Nasional Relax 1 hingga 4.
0: Halo, halo. Siti Salwa. Dia selalu macam tu. Katanya salam Jumaat penuh barakah. Katanya selamat petang DJ Aida, Mira, duo di Konti.
1: Yeah.
0: Yelah, Mira ni bukan apa, dia tengah belajar-belajar kan.
1: Yeah.
0: Sebab lepas ni dia nak terbang secara solo. Ha, gitu.
1: Okey, kita ada juga Nenek Ani. Dia mendoakan kita. Moga dipermudahkan urusan kita hari ini.
0: InsyaAllah.
1: Dibukakan pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita,
0: amin,
1: semua. Amin. Kita juga ada Razak Balangi.
0: Hai Razak.
1: DJ Aida Jaya dan DJ Mira. Good afternoon. Happy Friday. The beginning of every day.
0: Wow.
1: Gitu speaking.
0: Oh, ini bukan Tracks FM ya. Nasional FM. Okay. Okay.
1: Siapa, okay, lagi? Kita, aha, ada siapa lagi? Kita ada siapa lagi DJ Aida?
0: Okay, kita ada Nenek Ani. Halu-halu.
1: Okey, kita juga ada
0: Marsa Saleh.
1: Yeah, sangat ramai, okay, ya sebenarnya.
0: Okey, wow, jadi dia terus selalu meriah dekat FB kita ni,
1: yeah,
0: Mira.
1: Tapi kita juga sedang bersiaran live di TikTok juga, Aida.
0: Betul.
1: Jadi jika anda ingin berinteraksi dengan Aida dan saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kita nanti.
0: Terima kasih juga yang sudi tapping-tapping petang ni, hadir, uh-huh, di live titik kita, Mira.
1: Ya. Yeah.
0: Uh-huh.
1: Jadi teruskan melayani lagu-lagu yang telah kami sediakan.
0: Alright.
1: Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sali Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Di mana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa kami, Nasional FM ini merupakan stesen radio utama bahasa Melayu ya untuk Piala Dunia 2026, Mira.
2: Betul.
1: Jangan lupa.
2: Jangan lupa. Jadi kepada yang ingin menyaksikan perlawanan, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Click.
1: Itu caranya untuk anda menonton Piala Dunia FIFA 2026. Jadi nantikan kejap lagi, ringkas akan menyusul dan selepas itu kembali semula untuk Nasional Relax 1 hingga pukul
2: 4 petang. Okey, kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala kilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bat kembali dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Okey, Abang Bat nak tanya satu soalan ni. Kenapa bila kita nak bercakap depan orang kan, tiba-tiba dada jadi sempit, suara jadi ketat dan kepala jadi kosong? Bila nak cakap depan orang je, dia jadi macam tu. Tuan-tuan, benda ni normal. Ada kajian menunjukkan bahawa 77% manusia memang takut bercakap di depan orang. Jadi hari ni, Abang Bat nak kongsikan 3 cara untuk berani cakap tanpa takut dinilai oleh orang lain. Dan kata kuncinya ialah, yang pertama nafas, yang kedua rangka, yang ketiga latihan selamat. Yang pertama, nafas. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila gugup, badan kita akan masuk mood cemas. Jadi, sebelum kita betulkan ayat yang kita nak cakap, betulkan badan kita dulu. Nah, okey, buat teknik ni. Sangat mudah dan sangat cepat membantu. Kita tarik nafas dalam-dalam 4 kiraan. Kemudian kita tahan 4 kiraan dan kita lepaskan 4 kiraan. Kita ulang lebih kurang dalam 3 ke 5 kali. InsyaAllah, kajian telah menunjukkan teknik pernafasan perlahan ini boleh membantu mengurangkan stres dan kebimbangan dengan mengaktifkan sistem saraf yang menenangkan. Sebab, bukan apa, ramai orang risau suara bergetar. Padahal yang bergetar itu adalah nafas. Bila nafas kita stabil, suara pun akan ikut stabil. Dan kata kunci kedua adalah rangka. Sebenarnya kita ni apabila takut dinilai, dia datang apabila kita takut tersalah cakap. Jadi cara paling selamat untuk elak salah cakap adalah guna rangka yang mudah supaya otak tak panik. Gunakan rangka 3 bahagian. Kita buka dengan satu ayat yang jelas, kita bagi satu isi utama, kemudian kita tutup dengan ayat kesimpulan. Contoh-contoh kita tengah bercakap depan staff kita, contoh kita nak tegur dia. Okey, kita buka dengan ayat ni. Saya nak kita rapatkan kualiti kerja minggu ini. Isi dia pula, satu perkara, pastikan laporan siap sebelum jam sekian. Contoh, kemudian kita tutup. Kalau kita konsisten, kerja akan jadi tenang dan pelanggan pun akan puas hati. Nampak tak? Ada pembukaan, ada isi penting dan ada penutup. Rangka ini akan membantu anda. Dan kata kunci ketiga adalah latihan selamat. Ramai orang nak jadi yakin, tapi dia hanya berlatih dalam kepala. Itu bukan teknik latihan dalam kita nak bijak berbicara. Nah, itu bukan latihan. Itu drama mental. Latihan selamat yang Abang Bat selalu cadangkan kepada pelajar-pelajar Abang Bat adalah, yang pertama, kita rekod video kita sedang berbicara. Rakam video itu, kemudian kita tonton semula. Daripada situ kita nampak apa kelemahan kita. Kemudian cara yang kedua adalah berlatih di depan cermin. Ini akan terus menampakkan apa yang kurang dan apa yang patut kita lebihkan. Dan yang ketiga adalah kita berlatih di depan orang. Boleh memberi komen yang membina, bukannya yang memberikan kritikan yang menghina. InsyaAllah ini akan sangat-sangat membantu. Abang Bat doakan anda untuk yakin, berani dan bijak berbicara. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Minit Piala Dunia.
4: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri berdiri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.

rumah petang kepada yang datang dengan syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Kena Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Lain macam lagu yang Mira kita pilih ni.
2: Ciao.
1: Itu. Selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Macam tu ya, budak-budak baru sekarang. Slay.
2: Kita perbaharukan sedikit.
1: Gitu. Lain macam lagu pilihan Mira petang ni ya. Ciao tadi. Dari siapa?
2: Dari Joe Frizzo. Dan saya ha. Geoffrey Zoh dan J Park tak saya kan salah info ni.
1: DJ baru kita. Okey, selamat petang untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Di utara, di selatan tadi ada juga pendengar kita dari Brunei, Mira. Brunei. Bis kita Auda.
2: Ya, kita banyak belajar bahasa ya tadi.
1: Betul.
2: Terima kasih kerana menemani kami.
1: Selalu pesan dengan saya, dia kata kalau dari Brunei kena sebut bis kita Auda.
2: Okey, apa maksud dia sebenarnya untuk orang yang tak tahu?
1: Alam, kena tanya Sonic.
2: Okey, kita tanya Sonic nanti ya.
1: Okey, apa pun ini merupakan jam terakhir saya dengan Mira akan bersama dengan anda dari jam 1 hingga pukul 4 petang. Kejap lagi kita habis dah. Lepas tu geng kakak petang pula.
2: Geng kakak petang pula yang akan menemani mereka.
1: Ya, mereka tu siapa pendengar kita lah.
2: Ya, betul.
1: Apa pun jom kita layan lagu seterusnya ini Mira. Lagu apa lepas ni?
2: Kita akan pasal lagu Bila.
1: Bila daripada siapa?
2: Daripada Marsha.
1: Okey, jom layan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa,

0: Ya, itu dia sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini menerusi Nasional Relax, Mira.
1: Ya, tadi lagu khayalan dari Black Dog Bone.
0: Ya, lagu untuk anda menerusi Nasional Relax, retro. Okay. Kita ada lagu baru, tetapi untuk Nasional Relax ini satu ataupun sebuah lagu retro untuk anda. Cinta. Jadi sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaru, lagu-lagu terkini, ada sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini.
1: Kita pelbagaikan sikit.
0: Tapi petang-petang macam ni, Mira, mungkin ada yang dah terfikir-fikir kan, nak makan apa petang ni?
1: Ya, saya
0: kudap,
1: pun
0: kudapan petang.
1: Betul.
0: Kan?
1: Saya
0: kalau
1: pun
0: tengah baca ni, Mira teringin nak makan apa petang ni?
1: Saya sebenarnya saya bukanlah penggemar ikan sangat, tapi tiba-tiba kat TikTok ni ramai betul cakap masak ikan tepoyak
0: ikan
1: lah, ikan sardin. Dia tiba-tiba rasa macam nak ikan goreng je sebenarnya. Nasi goreng panas, nasi panas-panas, ikan goreng.
0: Aduhai, takkan itu pula menu petang
1: tak,
0: awak.
1: Tak tahulah kenapa itu yang saya terasa sekarang ni. Terasa teringin sangat.
0: Aduhai, tak apa. Mungkin petang nanti makan macam tu?
1: Mungkin, kita tengok macam mana.
0: Sebab kejap-kejap lagi ni kita nak cari air-air yang sesuai untuk minum petang lah.
1: Air apa,
0: contohnya matcha, kopi, kan segarkan sikit badan tu.
1: Air kelapa macam awak kata semalam, air tebu.
0: Air yang segar-segar sikit,
1: betul.
0: Air tebu, air kelapa, air yang sedap diminum, basahkan tekak, sejukkan badan, kan?
1: Ya, betul.
0: Macam tu. Kalau Mira, Mira nak minum apa petang ni? Ada teringin apa nak minum apa?
1: Tadi kita sembang-sembang dalam TikTok live sebut air tebu. Tiba-tiba mengidam air tebu juga saya.
0: Boleh-boleh kita cari air tebu lepas ni,
1: ya? Air tebu lepas ni, okey?
0: Alright. Okey, jom lepas ni kita layan lagu apa, Mira?
1: Lepas ni kita ada lagu Damelo.
0: Ini lagu rancak juga sebenarnya.
1: Ya, daripada Dola. Jadi kekal setia bersama Nasional FM,
0: sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
0: Nasi nak relax satu tengah hari hingga 4 petang.

0: Kita sengaja kudarkan lagu-lagu rancak ni untuk mood Piala Dunia FIFA World Cup. Yeah. 2026.
1: Naikkan semangat.
0: Naikkan semangat. Bukan betul. Apa kan, kita sengaja cari lagu yang segar-segar, lagu yang rancak-rancak. Bukan apa, sebab malam tadi, yeah, kan, malam tadi berjaga.
1: Aha, betul.
0: Jadi hari ni mengantuk ceritanya, pergi office, pergi ke tempat kerja. Betul. Sampai macam tu sekali kan, pengorbanan, yeah, untuk kita peminat-peminat bola sepak dunia ni, Mira. Nah,
1: sampai macam tu sekali.
0: Macam tu sekali.
1: Mesti banyak kan pengorbanan yang diorang buat demi bola sepak ni.
0: Ya, yeah, jadi kalau mungkin anda pernah berkorban lah untuk bola sepak dunia ni, kongsikan dengan Geng Kakak Petang kejap lagi.
1: Yeah.
0: Hantarkan voice note anda ya. Kalau kita cerita pasal kejohanan terbesar ni, seperti Piala Dunia, ada yang sanggup berjaga sampai malam.
1: Betul.
0: Bukan malam, bawa ke pagi. Keluar semata-mata nak tengok perlawanan pasukan ni dengan geng-geng lah kan, dengan kawan-kawan kan.
1: Yeah.
0: Jadi kejap lagi Geng Kakak Petang, dia nak anda kongsikan apakah pengorbanan paling besar yang pernah anda buat semata-mata kerana bola sepak.
1: Yeah.
0: Pernah berjaga sampai subuh? Pernah bekerja balik rumah sebab nak tengok terlepas sepak mula? Atau pernah ada pengalaman lucu,
1: betul,
0: yang anda tak boleh lupa pasal Piala Dunia ni?
1: Betul, kongsikan kepada Geng Kakak Petang.
0: Ya, yeah, hantarkan voice note suara anda tu ke nombornya 011-2120-2369.
1: Ya, dan jangan lupa juga join live di TikTok National FM untuk bersama menemani Geng Kakak Petang juga nanti.
0: Ya, siapa tu Geng Kakak Petang kita lepas
1: hari
0: ni?
1: Hari ni kita ada Zura dan Lin.
0: Zura.
1: Okey, kita karaoke lepas ni.
0: Okey, dan saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya bersama dengan anda hari ini.
1: Saya juga Mira Azman, terima kasih kerana telah menemani kami sepanjang jam 1 hingga 4 petang.
0: Budak baru belajar ni.
1: Aha.
0: Okey. Lepas ni diterbang secara solo.
1: InsyaAllah.
0: Tunggu.
1: Okey, kekal.
0: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: Jurnal FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM. Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Geng kakak petang.
4: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam itulah. Terutamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit ke, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
5: Yalah, kan? Nak takut. Bukan apa yang kadang-kadang ni kita ambil burung ke bukan kan? Kat hutan tu kan, pulangkan.
4: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralit mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
5: Pulangkan je.
4: Lepas tu malam-malam terdengar.
5: Beli je lah awak. Apa je? Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang ni. Kadang-kadang awak kata hobinya ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
4: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya, dek. Jangan main ambil sembarangan. Mulakan. Bersama dengan kami.
1: Radio baik petang anda. Nasuna Warna 48.
3: Geng kakak petang.
5: Mr. Z dari mana?
6: Dari Sarawak.
5: Orang Sarawak.
4: Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
6: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengan celoteh geng kakak betul.
5: Bukan tambah masalah ke
6: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring. Jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
1: Radio baik petang anda, Nasuna Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasuna Warna 48.
5: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng
4: kakak petang.
5: Hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin Zainal.
4: Kami kembali lagi pada petang ini. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat lah kan, dan bersemangat.
5: Ya, betul. Terima kasih untuk rakan kita tadi, Aida Jia dan juga Mira Idora. Mira setakat ni. Wow.
4: Setakat ni sedang memikirkan kesesuaian
5: lepas,
4: nama.
5: Lepas popular, mungkin mereka kita tambahan nama lah, Idora tadi tu. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan kita tadi lah yang menghiburkan anda dalam relax tadi. Sedap lagu ni. Sepanjang jalanan tadi saya dengar tau relax tu. Wah, gitu.
4: Hari ni pilihan kakak manis kakak, ke pilihan Mira? Pilihan Mira.
5: Mira, adik manis.
4: Itulah dia.
5: Kakak manis,
4: adik manis. Manis ya? Berguru dengan kakak manis.
5: Sekarang dengan mak-mak yang manis. Layan terus lagi.
4: Geng kakak petang.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa,

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng. Kakak petang hari ini, Lin dan juga Zura akan temankan anda hingga pukul 8 malam nanti. Oi, bunyi muzik background kita.
3: Itulah dia kan.
2: Ah, Lin tengok tak semalam, Lin? Sempat tak tengok, Lin?
3: Kemeriahan Piala Dunia 2026. Malam tadi tak sempat sebab kita habis kerja pun pukul berapa.
2: Yalah.
3: Balik tu hasrat hati tu memang nak tengok sebab perlawanan pertama kan.
2: Betul.
3: Malam tadi pertembungan antara Mexico bertemu dengan
2: Afrika.
3: Ya.
2: Dan Mexico kita dapat melawan Afrika 2-0, Lin.
3: Dapat memenangi
2: lah 2-0 lah.
3: 2-0 dalam aksi dalam aksi pembukaan kejohanan di Stadium Azeka pada awal pagi tadi. Dan dimeriahkan dengan kehadiran rakan-rakan kita. Betul. Nazif Fahmi dan juga
2: Iz Azlan semalam. Wow, lain macam.
3: Rancak pukul rancak. 3 pagi sampai pukul 5 pagi kan.
2: Tapi yang tu rancak tak berdosa lah. Sekarang kerja kan dia.
3: Sangat meriah sekali. Begitu ramai sekali memanjiri pekarangan RTM juga.
2: Betul, semalam ni kita balik dalam pukul 9 tu dia ni. Ya Allah, ramai. Ya,
3: sangat ramai. Kerana RTM merupakan penyiar rasmi. Ya. Jadi jangan lupa untuk terus menonton ya.
2: Betul.
3: Itu dia.
2: Kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ini, Lin. Lebih RM 164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINA sejak tahun 2023. Dan setakat 10 Jun, 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran 100 penerima menjelang akhir tahun. Dan program menyediakan bakul makanan dan bantuan kewangan serta menyelaras rujukan kepada agensi lain untuk sokongan lanjut. Dan juga FINAS bekerjasama dengan Perkeso dan agensi kerajaan untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima yang benar-benar layak. Bantuan biasanya diberikan sekali lah, sekali beri begitu.
3: Seterusnya, program advokasi pematuhan lalu lintas telah pun dilancarkan oleh Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara ya. Ini sebagai usaha untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, pematuhan undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas ya.
2: Yang banyak lagi nak kongsi dengan anda selepas ini bersama dengan kami, geng.
3: Kakak

0: Tapi padu, resepi manja-manja je.
1: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Dan kalau awal siaran tadi kita ada mengumumkanlah ya untuk kumpulan A perlawanan pembukaan malam tadi, Mexico berjaya menewaskan Afrika Selatan 2-0. Perlawanan bermula pada pukul 3 pagi. Dan bukan itu saja, Korea Selatan juga berjaya menewaskan Republik Czech 2-1 dalam aksi pembukaan kumpulan A juga Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung di Stadium Guadalajara di Mexico.
2: Wow, jadi dia. Anda boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OKI, Sukan dan juga RTM Klik.
1: Jangan lupa untuk tonton ya.
2: Betul, semuanya percuma untuk anda, okey. Dan kita nak teruskan hari ini dengan resepi manja-manja je hari ini.
1: Resepi hari ini mudah, ringkas. Kita boleh gunakan apa saja ikan.
2: Okey.
1: Sebab tak semua orang makan ikan selar.
2: Okey.
1: Ada tak makan ikan kembung. Jadi sebab tu saya kata apa saja ikan
2: boleh
1: digunakan.
2: Baik.
1: Resepinya ialah asam rebus ikan.
2: Dulu kalau arwah nenek saya suka masak ni.
1: Kan, anak hujan-hujan.
2: Balik sekolah, suka mendengar dulu. Orang kata kari basikal ni, terus masak ni.
1: Tak perlu lauk banyak-banyak.
2: Betul.
1: Satu lauk sudah cukup.
2: Letak bendi je, Li.
1: Pergi.
2: Macam mana, Li, resepinya tu?
1: Baik. Untuk bahan-bahannya bergantung apa saja ikan yang anda suka. Ikan yang bersesuaian dengan teka anda.
2: Okay. Kalau yang T20 beli kan T20 lah.
1: Itulah dia.
2: Okay,
1: dan
2: okay,
1: bahan kisarnya, kita memerlukan sebiji setengah bawang merah, bawang putih lebih kurang 3 ulas, kemudian lebih kurang 7 ke 8 cili padi, cili besar 2 biji cili besar lah, sedikit belacan. Kalau tak nak belacan tak perlu letak, sebab ada orang alahan ya, dia ada resdung. Sedikit halia, kan, sebab halia kenapa letak sedikit, kalau banyak-banyak boleh jadi pahit. Kita juga memerlukan dalam 3 keping asam keping, sedikit serbuk kunyit, daun kesum ni penting, tapi kalau tak ada tak mengapa. Daun kesum ni penyedap rasa jugalah. Dan akhir sekali garam dan juga serbuk perasa rasa secukupnya.
2: Oh, kalau saya nak letak apa, daun kesum tu boleh ke dia?
1: Memang saya dah sebut tadi.
2: Daun kesum ada,
1: daun
2: ya?
1: Kesum ada tadi. Fokus, Zura, fokus.
2: Silah, saya sebab dengan bola ni. Saya fikir malam ni main apa lagi? Negara mana nak lawan malam ni? Saya cuba kaji.
1: Itu sekejap lagi kita akan umumkan. Okey, berbalik kepada resepi kita. Cara memasaknya mudah. Masukkan air dalam periuk. Air tu lebih kurang dalam 3 cawan lah. Kan? Hidupkan api. Kemudian kita terus masukkan bahan kisar tadilah yang saya dah sebutkan tu. Biarkan api mendidih. Biarkan api menyala tu sehingga bahan tadi mendidih. Masukkan 3 keping asam keping, serbuk kunyit, garam dan bahan perasa. Bila kuah tu dah mula menggelegak, Zura, masukkan apa-apa saja ikan yang anda suka, bersama dengan daun kesum.
2: Aroma itu sedapnya.
1: Tapi jangan masak terlalu lama. Cukup sampai kuah tu mendidih sahaja. Kemudian tutup api, boleh hidangkan.
2: Kalau hujan ni orang kata sur lah, Lin.
1: Iyalah,
2: kena higur kuah dia tu, Lin.
1: Dan sebenarnya ini makanan orang dulu-dulu.
2: Ini bukan makanan orang bersalin eh?
1: Tidak, tak semestinya.
2: Oh, bukan eh?
1: Orang dalam pantang,
2: Ada pantang.
1: Kan?
2: Betul, dalam pantang.
1: Boleh juga. Cuma orang dulu, perasan tak nenek moyang kita, mereka apa orang kata, cukup dengan satu hidangan saja.
2: Betul.
1: Zaman sekarang ni, kita sayur kadang-kadang 3-4 hidangan. Kan? Tapi zaman dulu, mereka nak menori getah, nak membanting padi dan sebagainya kan. Jadi mereka hanya ada satu hidangan sahaja.
2: Sudah cukup lah. Tapi semuanya ada kat situ.
1: Sebab apa, kita nak elakkan pembaziran. Dan juga kita nak timbulkan rasa bersyukur kita.
2: Costing pun kena kira juga tu.
1: Kadang-kadang anak-anak ni, bila kita dah biasa sajikan lebih 1-2 lauk, bila tak ada tu, mereka akan meminta, Ini je.
2: Ini je. Dulu tak ada panggil mamah lah kan. Ini
1: ibu
2: je.
1: Ibu. Bonda.
2: Bonda.
1: Bonda ni je. Bersyukur nak. Jadi jangan lupa cuba.
2: Resepi Lin tadi ya.
1: Asam rebus apa saja ikan yang anda suka.
2: Itu tajuknya. Okey. Terima kasihlah untuk Lin tadi yang kongsikan resepi untuk anda. Boleh cuba untuk hari ini, Lin. Kalau nak orang terlihat hari ini, Lin. Sebab ini Jumaat. Mungkin esok dah cuti. Nak senang-senang je ni, Lin. Nak mudah-mudah je kata kan. Boleh cuba resepi Lin ya.
1: Boleh aja. Tak ada masalah.
2: Betul, layan terus geng.
1: Kakak Betang.
3: Mini Piala Dunia. Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nada dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak hendaklah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan, sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur. Dan sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, rida bil kufri kufur, barang siapa yang rida dengan kekufuran sungguhnya dia kafir, barang siapa yang rida dengan maksiat dia lah ahli maksiat. Dan barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampaklah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan, kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada kita tegur lah kawan-kawan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Dan tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ini perangai agama banyak, ustaz sazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
3: Baiklah, mungkin untuk anda yang sedang memandu ketika ini nak pulang balik dah, Lin. Hari ini hari Jumaat. Ya Allah, kata macam, ya Allah, bestnya Jumaat ni pasal apa tak? Esok cuti.
4: Memang.
3: Dapat luangkan masa dengan keluarga. Esok nak tengok TV. Orang kata nak tengok drama-drama ataupun filem-filem kat TV semua tu kan. Kata nak back to back lah tengok tu. Tak berhenti-henti. Inilah masanya.
4: Betul. Dan malam ini jangan lupa ikuti Sembang Bola Dunia. Betul. Pentas bola sepak yang paling agung di dunia kini kembalilah. Jadi ikuti kupasan eksklusif, analisis perlawanan, ya, perkembangan pasukan pilihan anda dan juga momen-momen menarik sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026 bersama kami Nasional FM. Hari ini hari Jumaat.
3: Betul.
4: 10.30 minit malam, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dan juga petang ini kami nak buka topik untuk anda juga hari ini, Liz. Malam kita dah cerita pasal pengalaman anda. Pasukan mana anda pilih.
4: Ya.
3: Jadi hari ini kami nak buka topik untuk anda pula. Apa pengorbanan paling besar yang anda pernah buat semata-mata nak tengok bola ni?
4: Ini kebanyakan soalan ini lebih terarah kepada lelaki lah.
3: Kan?
4: Sebab lelaki memang minat bola.
3: Okay.
4: Ada tu yang mungkin sanggup ambil cuti sepanjang berlangsungnya perlawanan Piala Dunia. Ada juga yang sanggup pergi ke mamak, lepak.
3: Lepak kan? 3-4 pagi ni.
4: Kan? Sepanjang berlangsungnya lah.
3: Betul.
4: Sebab bila gol tu, riuh rendah.
3: Dia tengok rumah seseorang.
4: Menjerit-jerit. Tak ada member.
3: Ini gol jugalah tapi bila kat belakang dia lah.
4: Saya pula minit kata, bang, apa bising sangat ni kat luar awak seseorang tengok bola. Saya nak tidur, tak boleh anak-anak esok sekolah.
3: Lina nak tengok bola bukannya boleh belah-belahan, Lin. Kena kata, gol. Kena menjoget begitu.
4: Kemudian bersaut-saut kawasan kejiranan kita tu kan. Jadi kita nak tahulah perkara pelik ataupun perkara yang sanggup lelaki ataupun anda lakukan demi bola.
3: Tapi itu semua selepas ini.
4: Yeah.
3: Nanti dia nak pukul 5 lebih nantilah. Ya, untuk anda semua kekal teringatkan kami di mana?
4: Geng

0: bermain Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia. Nasional FM.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang Jumaat 12 Jun 2026, di Jambatan Pulau Pinang E36 trafik mula bertambah dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muhammad Shah E28 trafik bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara, bahagian utara E1, trafik mula perlahan dari Juru ke Perai dan dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun. Lebuh Raya Utara Selatan, untuk bahagian selatan E2, trafik perlahan selepas tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Sofil ke Putra Mahkota, Sedenak ke Kulai, Kulai ke Sekudai, Kempas ke Bandar Datuk On, Bandar Datuk On ke Pasir Gudang dan trafik juga perlahan dari Pasir Gudang ke Setia Topeka. Di Tambak Johor, E2 dan di link kedua E3, aliran trafik perlahan Malaysia menuju ke Singapura. Meninjau pula trafik di Lembah Kelang, kebanyakan lebuh raya menunjukkan peningkatan kenderaan. Di antaranya, lebuh raya Kesas E5, trafik perlahan dari kewajipan ke persimpangan Sambil dan susul ke Pucung Jaya. Di lebuh raya Elit E6, trafik perlahan dari Putra Haid ke Bandar Sarjana Putra, Shah Alam ke Ibor. Lebuh Raya E7, trafik perlahan dari Taman Santek ke Bandar Tun Hussein On. Di Lebuh Raya Besraya E9, trafik perlahan dari Serdang Lama ke UPM, Demains ke Sapura untuk kedua dua arah dan dari Kuchai ke Kampung Malaysia. Lebuh Raya MPE E10, trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Persiaran Jengka, Jalan Templer ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke IOI Mall Pucung, Kelana Jaya ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Untuk Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 17 ke Plaza Tul Damansara, Jalan Ma'ruf ke Semantan dan dari Bukit Kiara ke Sri Hatamas. Untuk Lebuh Raya SKVE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Kemudian di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari persimpangan Kuang ke Plaza Terawang Selatan. Akhir sekali di Lebuh Raya KL Karak E8, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, trafik masih bergerak lancar. Ingatan saya kepada semua, lebuh raya adalah untuk dikongsi bersama. Bertimbang rasa dan harmonilah ketika memandu, sentiasa amalkan pemanduan berhemah. Sayangilah nyawa anda dan keluarga anda kerana keselamatan itu amat tinggi nilainya. Ikuti pengembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X @LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik. atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-88-7752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Hairul Aini, binti Senin di Pusat Pusat Trafik, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Gegar Kat Petang di Nasional Warna.

0: sentiasa di hati.
1: Gol Dunia RTM.
2: Kad merah lebih banyak daripada gol untuk aksi pembukaan bola sepak Piala Dunia 2026, Meksiko menentang Afrika Selatan. Meksiko memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi pembukaan Kumpulan A. Di hadapan kira-kira 80,000 penyokong yang memenuhi stadium ikonik itu, tuan rumah tampil lebih tersusun dan agresif untuk menguasai sebahagian besar perlawanan. Julian Quiñones mencipta detik bersejarah apabila menjadi penjaring gol pertama Piala Dunia 2026 sekaligus menggegarkan Estadio Azteca yang dipenuhi puluhan ribu penyokong tuan rumah.

0: has started here in Mexico City. But you see actually where the goal comes from. They're in possession, South Africa. They're trying to play their way out from the back. It's a poor ball from Romeo Williams. It's picked off by a brilliant press from the Mexicans. You know, Lira stepping in, being aggressive, getting Mexico back on the ball. And Quiñones, he does the right thing, really. He just puts his laces through the ball.
1: Penyerang Meksiko itu menyempurnakan peluang awal perlawanan pembukaan kumpulan A menentang Afrika Selatan sekaligus meletakkan tuan rumah di depan dalam suasana penuh emosi di Mexico City. Perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026 dicemari 3 kad merah apabila pertahanan Bafana Bafana Sefelo Sihole menjadi pemain pertama dibuang padang dalam kejohanan itu selepas menerima kad merah terus pada minit ke-49 kerana menjatuhkan pemain tengah Mexico Brian Guterres sekaligus menggagalkan peluang terbaik tuan rumah untuk menjaringkan gol.
0: Position by some quite brilliant Mexican attacking. Jimenez dropping deep, linking the play, and then the ball is played for the onrushing attacking midfielder Gutierrez. He's really clever, Gutierrez. His touch takes him across the defender. That touch there means that any contact from Sitole and it's big trouble. But the way they got Gutierrez in behind the South African backline is outstanding.
1: Afrika Selatan kemudian menerima satu lagi tamparan apabila kapten mereka Themba Zwane turut dilayangkan kad merah pada minit ke-83 selepas semakan VAR mendapati beliau menarik Roberto Alvarado di luar kotak penalti ketika pemain Meksiko itu sedang meluru ke arah pintu gol memaksa pasukannya mengharungi baki perlawanan dengan hanya 9 pemain. Drama di Estadio Azteca belum berakhir apabila Meksiko pula kehilangan pertahanan Cesar Montes yang dibuang padang pada tambahan separuh masa kedua menjadikan aksi pembukaan Piala Dunia 2026 itu antara perlawanan paling panas dan penuh kontroversi dengan 3 kad merah dilayangkan oleh pengadil. Gol kedua Raul Jimenez pada minit ke-67 melalui tandukan kemas hampir mematikan cabaran Afrika Selatan. Gol itu juga menyamai rekod jaringan legenda Meksiko Herod Bugatti dengan 46 gol antarabangsa.
0: Now Mexico flood forward with 5. That's a great ball, Jimenez! That should be the point in the bag. That is classic Raul Jimenez who makes it 2-0. Yeah, that should be game over. You know, the ball is out wide, a cross is going to come into the box. As an experienced centre forward, what do? You get away from defenders, you get into attacking space to be picked out.
1: Mexico layak menang 2-0 dengan permainan lebih tersusun, lebih agresif dan memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri. Afrika Selatan sebenarnya bertahan dengan baik pada separuh masa pertama tetapi kad merah pertama mengubah keseluruhan corak permainan. Kemenangan itu meletakkan Meksiko dalam kedudukan baik untuk mengharungi baki saingan kumpulan A dengan mereka dijadual berdepan Korea Selatan pada Khamis depan. Tamat perlawanan pembukaan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Meksiko menewaskan Afrika Selatan 2-0.
2: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
3: Baiklah, selamat petang untuk anda. Mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lin menemani anda nanti sampai pukul 8 malam nanti, Lin, hari ini.
4: Ya.
3: Kita masih di dalam semangat bola ni, Lin.
4: Betul lah kan? Kerana RTM merupakan penyiar rasmi. National FM pula adalah radio utama Piala Dunia FIFA 2026. Dan pada perlawanan kali ini melibatkan 48 negara dan 104 perlawanan.
3: Betul, Lin. Dan untuk hari ini, kami nak buka topik untuk anda hari ini tau.
4: Ya.
3: Berkaitan apa hari ini? tentang apa pengorbanan anda yang paling besar lah yang anda pernah lakukan semata-mata kerana bola sepak ni.
4: Itu dia, kerana bola.
3: Kerana bola. Apa yang anda sanggup lakukan?
4: Ada orang memang sanggup berkampung dekat kedai mamak ya. Sebab nak merasai kemeriahan sorakan bila menjaringkan gol ataupun mungkin dilayangkan kad kuning, kad merah. Dia punya marah, geram. Betul. Tu dia boleh menjerit sekuat hati.
3: Betul, dekat ada geng-geng kan dekat rumah kan sorang-sorang.
4: Ada orang suka tonton dekat padang. Mungkin ada apa layar
3: big screen ni macam tu.
4: Big screen tu ditayangkan. Jadi mereka akan menonton ramai-ramai lah dengan sesiapa yang minat bola. Kerana bola ni menyatukan kita. Betul. Tak kira apa bangsa sekalipun.
3: Betul-betul Lin. Dan untuk petang ni juga kita nak dengarkan satu voice note daripada rakan kita ni. Jom kita dengarkan dari siapa ni.
4: Hai Lin dan Zura.
5: Lelaki lah punya pengorbanan kan. Mungkin situasi lain orang, lain pasangan lain kot. Jadi kalau untuk pasangan saya, sebagian dia dah memang macam-macam dah dia buat dah. Dia yang masuk baju, dia yang kebanyakannya gemas, dia yang settlekan anak-anak punya pakaian sekolah ke apa ke semua tu kan. Jadi bila dia nak keluar tengok bola, kena pula macam nanti awal pagi ni ada Brazil kan. Alamak, I Maghribi pun sokong juga, Brazil pun sokong juga. Macam mana ni pukul 3 pagi tu? So kalau dia nak pergi tengok bola, kita on je awak. Kita perempuan pun kena bagi ruang. Betul tak? Untuk cici abang dan untuk kaki bola. Sebab dia orang pun ada hobi, dia orang juga bukan apa pun. Tengok bola je kan. Tapi mungkin feel dia tu lagi best kalau lepak dengan kawan eh. Jadi masing-masing kita pun janganlah macam straight sangat. Nanti kan lelaki rasa terkongkong pula je tak. Tapi kalau macam situasi saya, saya yang kata dia, dia tak nak tengok bola ke bang?
3: Dia open lah ni.
5: Dia macam lain orang mungkin lain kot eh. Dan kalau untuk situasi saya, saya suruh pergi. Rumah apa barang. Biar kita jaga anak-anak, you pergi. Macam tu. Dia pula yang macam, you ni apa, kena halau pula dengan bini kan. Yelah, bukan selalu tak 4 tahun sekali. Besar terakhir dengan kawan. Takpelah kan.
3: Kita bagi chance. Daripada
5: luahan saya lah. Okay.
3: Baik.
4: Terima kasih. Tengok tu punyalah sporting istrinya.
3: Ya Allah.
4: Pergi sebab siang dah bantu uruskan anak-anak, uruskan rumah. Sebab apa, malam nanti dia nak tengok bola. Jadi dia harap istrinya memahami. Tapi istrinya sangat memahami.
3: Betul lah Lin. Ya Allah. Ini macam kan dapat isteri macam ni kan.
4: Itulah dia
3: kan. Ini kalau lelaki macam, awak tengok ni, awak dengar lagi kat petang ni. Tengok ni. Sporting je.
4: Abang bukan nak pergi mana pun. Tengok bola. Takkan tak
3: bagi. Dengan siapa?
4: Dengan kawan-kawan abang
3: je. Siapa bang? Dah awak kena ambil macam, gambar seseorang kawan
4: awak ni. Awak ni dah macam poli menyoak-nyoak siasat. Abang buat salah ke?
3: Saya bukan apa. Bola tu bola juga. Dengan siapa tu abang pergi? Okey. Dah banyak lagi hari ni.
4: Ada nak, kejap lagi.
3: Kejap lagi ada lagi. Voice note juga ada message juga Lin.
4: Kita akan bacakan.
3: GKP. Jadi untuk anda layan teruslah. Geng.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Gol! Aha, aduh, macam tu, Lin.
2: Bersemangat sangat-sangatlah kan bila tibanya Piala Dunia ni yang berlangsung 4 tahun sekali. Mm-hmm. Jadi kepada anda yang minat dengan bola, apakah agaknya pengorbanan yang dilakukan tak kiralah lelaki maupun wanita, sebab ada wanita yang minat bola juga. Ramai.
1: Mungkin ramai. Dia tak tengok bola, dia macam tadi itulah yang nakal kita tadi tu. Dia support suami dia. Pergilah bang. Kena di rumah sakit mata juga pergi tengok bola.
2: Kat rumah dia sorak sorang-sorang. Kan? Mungkin kesian, anak kecil-kecil kan? Nak tidur dan sebagainya. Dia takut mengganggu.
1: Jadi abang pergi dengan kawan-kawan. Janji dengan kawan-kawan okey.
2: Janji balik.
1: Janji balik.
2: Jangan balik rumah orang lain.
1: Jangan gitu. Ada Lin yang hantar ke WhatsApp JKP ni. Dia kata dia segan. Dia kata nak hantarkan suara. Dia kata ni. Okey, saya bacakan ni. Menonton Piala Dunia 2026 ni seperti berjalan menuju sebuah perpisahan yang sudah kita ketahui hujungnya, dia kata. Ui. Namun tetap saja menyakitkan. 20 tahun kita dimanjakan oleh kat Jepun kaki Lionel Messi.
2: Lionel Messi.
1: Okey. Dan kemampuan luar biasa Cristiano Ronaldo. Jadi kita membesar bersama dengan pertembungan mereka lah, dia kata. Perdebatan mereka dan juga kekaguman kita, dia kata. Kini di tanah Amerika, kita tahu ini adalah halaman terakhir dari buku sejarah mereka. Dan setiap kali mereka mengikat tali kasut, setiap kali mereka berjalan keluar dari lorong stadium, ada rasa pedih di dada. Ini adalah Piala Dunia yang melambaikan tangan selamat tinggal. Ketika tiupan whistle akhir perlawanan ini berbunyi nanti, kita tidak hanya kehilangan pemenang, tetapi kita kehilangan separuh dari jiwa bola sepak moden yang kita kenali. Daripada Tok Dalang ni.
2: Ya, Tok Dalang panjang lebar. Ini macam nukilan hati pun ya juga.
1: Dah kenapa?
2: Gurindam perasaan. Tapi betul lah, dua nama yang disebut tadi, Ronaldo dan juga Messi merupakan nama yang cukup besar, yang cukup gah, dan mereka juga turut bermain ya untuk Piala Dunia FIFA 2026.
1: Itu dia. Dan kita dengarkan seterusnya voice note daripada rakan kita. Jom.
3: Hai kakak petang. Betul, saya setuju. Lelaki memang sanggup bersukan mata sebab nak tengok bola. Sebab macam kita wanita ni yang tak tengok bola ni, saya rasa macam benda tu tak berbaloi pun nak stay up sampai 3-4 pagi nak tengok bola kan. Tapi katanya mereka ni nak tengok bola tu bukan semata-mata nak tengok game tu. Okay. Tapi dia ada kaitan juga dengan memories, dengan emosi, dengan momento. Sebab diorang tengok tu dengan kawan-kawan, dengan timing tu. So benda tu buat diorang ada kaitan selain daripada yang sukan tu. Okay. Saya ada pesanan lah sikit untuk lelaki-lelaki yang sekarang ni tengah layan
1: World Cup.
3: Jangan sampai tengok bola sampai lupakan family, sampai lupakan tanggungjawab ya. Tengok bola juga, tapi tanggungjawab jangan lupa tau.
2: Terima kasih Wani. Betul. Peringatan yang bagus. Bola-bola juga jangan sampai tak pergi kerja.
1: Betul. Jangan sampai esok hantar anak-anak ngantuk lah, yang tak larat dah ni.
2: Jangan sampai besok ada mesyuarat, tiba-tiba tak datang. Bos tanya, mana ni Ismail ni? Ismail tak datang, cuti sakit.
1: MC
2: mata lebam tengok bola
1: dan macam mata panda itu. Layan teruslah
2: geng kakak petang.

0: ini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
0: Teruskan sana bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya, betul. Kita sembang-sembang juga di TikTok ni. Untuk anda bolehlah masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kita boleh berborak lagi di sana, Lin.
0: Ya, bersama-sama dengan kami. Tadi ada rakan kita dekat TikTok bertanyakan pasal Itali, sebab dia minat dengan Itali.
2: Baik.
0: Katanya Itali pernah menjadi juara Piala Dunia juga. Dan bila kita tengok-tengok sejarahnya, memang betul. Itali pernah menjadi pernah menang ya Piala Dunia tahun 1982 dan juga pada 2006.
2: Saya rasa saya tengok ke 2006 tu kot. Masa di Itali time tu.
0: Memang hebat lah kan. Jadi tentu sekali mereka yang meminati Itali akan mengharapkan agar Itali menang Piala Dunia pada tahun 2026 ni lah. Tapi pasal bola ni susah nak diramalkan.
2: Jangka, kan?
0: Masing-masing hebat. Jurulatihnya hebat.
2: Time tu lah golnya, Lin. Walaupun kita tak bertahu sangat kan, tapi maksudnya macam last minute tu kadang boleh gol.
0: Betul.
2: Jangkaan tu macam alamai,
0: mungkin menerusi penalti dan sebagainya. Dan tadi ada yang sebut nama Messi, Lionel Messi. Untuk pengetahuan anda, Messi ni memang terkenal tau. Sebab mana-mana Messi pergi buat latihan, begitu ramai, beratus wartawan akan membanjiri pusat latihan tu untuk merakamkan momen-momen Messi buat latihan lah. Dan berkemungkinan besar tahun ini merupakan tahun terakhir Messi bermain untuk Piala Dunia. Jadi mereka mengharapkan agar itulah Argentina akan menang lah tahun ni.
2: Siapa yang minat Argentina tu lah, macam sikit lah tahun
0: sejarah
2: ni.
0: Sejarah yang pernah dicipta 4 tahun lalu sebab Argentina menang Piala Dunia 4 tahun yang lalu lah.
2: Baik, baik, kita nak hasilkan lagi voice note rakan kita ni. Jom kita dengarkan ya.
3: Saya Abu dan Kak Jam. Pengalaman saya pasal Piala Dunia ni, nak cipta minat kita pasal bola. Pernah saya dah set alarm, saya nak tengok bola apa semua. Last-last saya tertidur. Subuh baru saya bangun. Kira rugilah saya tak dapat tengok perlawanan malam tu.
2: Okey, ada satu lagi, Lin.
4: Tertidur. Hai, saya Azlan dari Shah Alam. Saya kalau pasal bola ni, saya sanggup tak tidur untuk tengok bola. Biarlah, esok saya pergi kerja ngantuk-ngantuk pun saya sanggup.
0: Tu dia pengorbanan kaum lelaki ya. Sanggup tak tidur bersengkang mata.
2: Tapi baik-baik jugalah kalau untuk anda yang kita tengok bola, lepas tu memandu tu, hati-hatilah.
0: Masya Allah, kita risau abang-abang motor kita yang bawa kenderaan. Betul. Kereta kan, jangan sampai tercium kenderaan lain. Perlu dielakkan. Sebab mata tu dah jadi mata zombie. Yalah. Mata panda.
2: Risau.
0: Tak larat nak memandu surat.
2: Ambil MC je lah.
0: Jangan. Tak dielakkan. Minta lah mungkin ada kawan-kawan jemput. Kan kita berkongsi.
2: Dia dah tengok bola. Nak kawan-kawan jemput pula.
0: Sekali lagi kami nak wawarkan. Boleh tak ada masalah. Bola bermula 11 Jun. Berakhir pada 17 Julai.
2: Lama lagi.
0: Ya, tempohnya tu kan. Dan sekali lagi RTM merupakan penyiar rasmi. Nasional FM pula adalah radio utama Piala Dunia FIFA 2026.

0: ini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kejayaan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinanti

0: anda, juga pelbagai orang kata rancangan-rancangan menarik lah sepanjang FIFA 2026.
1: Sebab tu anda kena dengarkan National FM. Dan kalau tadi ramai penyokong Itali, sebenarnya untuk pengetahuan kita bersama-sama lah ya, Itali tak layak masuk ke Piala Dunia 2026. Sebab apa tau?
0: Okay.
1: Kerana mereka ni kalah penalti dengan Bosnia dan juga Herzegovina, dan juga mempamerkan cacatan yang agak buruk lah sepanjang tiga edisi sebelum adanya perlawanan apa orang kata Piala Dunia FIFA 2026
0: ni lah.
1: Tak layak, tak layak.
0: Bagus,
1: walaupun sebelum ni beberapa tahun sebelum ini mereka menang. Tapi nak buat macam mana sebab pemain bertukar ganti, jurulatih bertukar ganti, mungkin tak rasi lah orang kata kan. Tidak lagi lah rentak perlawanan
0: diorang tu. Saya rasa awak patut dipanggil lah untuk sembang kopi nanti Terbitan Nazri untuk membincangkan isu-isu semasa FIFA 2026. Saya risau nak jumpa benda-benda ni semua.
1: Saya takut nanti saya marah. Malulah wanita penuh emosi.
0: Baiklah, ada juga rakan kita di TikTok ni. Ada rakan kita di TikTok. Siap ada pantun tak daripada Joker ni. Apa berdiri gagah depan gawang. Sepak melambung keluar angkasa.
1: Aduh.
0: Ingin tanya pada Cik Abang.
1: Apa dia?
0: Kenapa rugby bila patut kau main bola?
1: Rugby pula. Kita bincang dan bola sepak.
0: Aduh, macam-macam lah mereka
1: rugby
0: ni.
1: Rugby tu nanti lain tahun dah.
0: Lain tahun lah nanti. Kita ada juga voice note ni.
1: Daripada seorang rakan kita ni.
0: Okay,
1: sama-sama
0: siapa
1: kita
0: tu?
2: Hai geng kakak petang. Okay, pendapat saya tentang kenapa lelaki terutamanya sanggup berkorban apa saja untuk bola. Saya rasa lelaki bukan saja untuk bola, tapi untuk macam-macam perkara yang mereka minat. Memang mereka akan sanggup berkorban untuk apa saja yang mereka minat. Jadi kalau dari segi untuk sukan, terutamanya bola ni, sukan bola ni sukan dunia. Satu dunia yang mampu menyatukan pelbagai kaum, bangsa dan jantina sekalipun. Jadi saya rasa untuk hobi lelaki memang lelaki memang akan berkorban apa sajalah untuk apa yang mereka minat. Itu pandangan saya lah. Okey, saya sebenarnya biasa kita perempuan kan sokong banyak negara.
1: Yalah, anak-anak yang kacak.
2: Tapi saya nak kalau boleh lah, kalau boleh saya nak Portugal mara ke peringkat yang kalau boleh peringkat akhir lah, perlawanan akhir. Sebab ini juga mungkin perlawanan Piala Dunia, musim Piala Dunia tak akhir untuk Cristiano Ronaldo. Kalau boleh lah, dengan harapan mungkin Portugal boleh bawa pulang Piala Dunia kali ni.
1: Terima kasih untuk rakan kita.
0: Maksudnya Yati, mesti dia minat juga Cristiano Ronaldo.
1: Sama
0: seperti saya.
1: Sama macam Messi. Ini adalah perlawanan yang mungkin terakhir untuk mereka lah. Jadi mereka kena betul-betul membuktikan kehebatan mereka. Seperti sebelum ini.
0: Sebab dunia ni besar kali pentasnya ni.
1: Ramai juga yang minat Cristiano Ronaldo. Macam Mazura juga.
0: Kehensemannya,
1: kredibiliti dia lah, kewibawaan dia lah.
0: Ya betul
1: kan?
0: Bila dia main bola tu macam uish. Macam itulah
1: kan.
0: Cukuplah tu. Dia seperti lagu
1: tapi
0: ini.
1: Tapi jangan kecewa, jangan kecewa. Sebab kan, sukan tu ada apa, kalah menang
0: jangan
1: tu
0: bergaduh,
1: biasa. Kita baru je bermula kumpulan A, baru saja memulakan perlawanan. Banyak lagi perlawanan selepas ini sampailah ke final pada 17 Julai nanti.
0: Julai nanti. Sebab ada rakan kita di TikTok juga kan. Kak Zila dia kata jangan bergaduh, dia kata dengan sebab bola.
1: Kerana bola lah kita bersatu, termasuklah lah rakyat kami, Malaysia.
0: Kami tak tidur malam sebab study pasal bola ni. Kalau hidup, tidak juga. Baiklah, selesai sudah hari ini untuk luahan kakak abang hari ini bersama dengan anda. Terima kasih, yang menghantarkan voice note juga.
1: Ramai wanita pun
0: kita tak sempat
1: juga.
0: Sebabnya lampu, kalau call kita pun berkelip-kelip ni tak sempat kita nak ambil. Banyak lagi nanti minggu depan nanti kita boleh bincangkan tentang bola nanti juga Linia.
1: Dan selepas ini Beast on air akan menemui anda.
0: Layan terus
1: geng kakak petang.

0: ini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
0: Dengarkan Biz On Air bersama geng kakak petang.
2: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda kembali lagi Biz On Air, okay? Dan pada petang ini kita nak bersama-sama dengan foundernya, iaitu Vijaya, anak perempuan Nendun Chelian, ataupun Puan Viji sahaja. Selamat petang, Puan Viji.
3: Selamat petang, Miss Lee Nendura.
4: Ni kau tengok dekat poster ni, dia lawa ni.
2: Cantik orangnya.
3: Terima kasih.
2: Itulah dia.
4: Macam heroin lah Hindustan ni.
2: Itulah dia kan. Macam pelakon ni.
3: Terima kasih. Allah, blushing aku ni.
2: Jangan macam tu. Boleh Puan Bibi ceritakan berkenaan dengan syarikat Gaya AA Food Trading Sendirian Berhad ni kepada semua pendengar Nasional FM?
3: Ya, Miss Lee Nendura. Okay, first of all, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Anyway, terima kasih kepada National FM untuk atas peluang bagi saya ini tertanya. Founder and then company, saya ini pengasas Agaya AA Food Trading M. Sungai Berhad. Kami merupakan pengeluar dan produk makanan seperti sos cili, tomato, sos siram, kicap cair, kicap pekat. Kami, produkan baru kami ni cili giling yang instant. Boleh bantu wanita-wanita bekerja dekat luar sana tu untuk senang masak.
2: Ya, mudah.
3: Tak
2: perlu kita nak giling, nak mesin, semuanya ada. Instant. Bagus.
4: Sejuk saya dengar.
3: Sampai je apa-apa yang kita nak macam tu.
4: Baiklah. Puan Biji, difahamkan juga produk Puan ni memang dah terkenal lah kat sebelah utara sana. Dan juga pasaran satu Malaysia. Antara ini sos cili lah. Sedap juga sos cili. Sos cili, sos tomato, ada sos tiram, juga ada kicap cair. Macam-macam ni. Dengan jenamanya iaitu Zamrud dan juga Almira. Boleh cerita lebih lanjut lagi, Puan Biji?
3: Okey, produk kami yang turutan muda adalah sos cili. Rasa dia tak pedas lah. Tak pedas, tak manis sangat. At least boleh untuk sesuai untuk isi keluarga macam kanak-kanak, untuk macam pemborong, peruncit, orang yang buat kenduri kahwin.
2: Boleh juga.
3: Dan sebab packaging kami yang besar, 3kg and 5kg. So untuk pengguna yang macam pemborong-pemborong, macam easy lah dia punya untuk dia.
4: Boleh banyak, murah sikit ni.
2: Boleh letak dekat restoran dan sebagainya kan.
3: Ya, betul.
2: Supaya pelanggan boleh menikmati. Dan difahamkan ya, dah mula berniaga dari tahun 1996. Kalau nak kira sekarang 2026, hampir 30 tahun ni. Pengalamannya sangat besar, sangat luas. Jatuh bangun tu perkara biasa. Jadi boleh kongsikan tak kisah perjalanan hampir 30 tahun untuk memberikan inspirasi kepada para usahawan yang lain ni?
3: Baik, betul. Perniagaan ini actually daripada arwah ayah saya. Lepas dia meninggal, I terpaksa lah ambil take over business ni kan. Simple and sweet, I bolehlah kata shop lot tu Sendirian Berhad. Perniagaan ini memang kecil lah daripada ayah saya tu. Diorang buat dalam macam periuk lah, periuk kecil.
4: Mula-mula dulu
3: ya. Sikit yang mula-mula dulu tu. So diorang tak pandai lah dalam additif makanan dengan bahan-bahan tambahan makanan kan. So once I dah masuk dalam business ni, lepas arwah ayah I dah meninggal, so saya belajar lah more to on this food act. Tambahlah bahan-bahan untuk makanan tambahan macam additif-additif untuk cepat expire.
2: Sebab tahan lama lah.
4: Baik Puan Biji, mungkin sudah semestinya kita nak tanya juga siji halalnya juga ni. Bagaimana dengan siji halalnya? Sebabnya industri makanan ni orang kata tak dapat jauh lah dengan halal itu sendiri.
3: Memang susah tu. Halal dengan masjid tu memang susah. Bagi saya, sijil halal tu bukan sekadar keperluan. Tapi tanggungjawab pengguna. As a industri makanan, kami mesti ada potensi yang sangat besar untuk dapat keyakinan daripada pelanggan terhadap kebersihan dan keselamatan. Produk yang kami bagi dekat customer itu mesti berkualiti dengan kebersihan dia memang utamalah kan?
2: Sebenarnya bila bersembang dengan Puan Vijay ni rasa macam tenang sebab suaranya tu menenangkan. Dan saya juga cukup bangga tau bila wanita menerajui syarikat. Dah agak lama dah syarikat ni.
4: Betul ni, 30 tahun.
2: Betul, tahniah sekali lagi ya Nasional FM ucapkan. Kita nak tahu juga perancangan Puan Vijay lah di masa-masa akan datang, mungkin nak mengembangkan lagi kepada apa orang kata makanan yang lain-lain ke untuk kegunaan rakyat Malaysia?
3: Ya, betul. InsyaAllah kami merancang untuk membesarkan lagi rangkaian produk kami atas jenama Almira dan Zamrud dengan maybe e-dagangan sebab kita kena ikut current trend sekarang untuk lebih mudahkan pelanggan kami seluruh negara untuk dapatkan produk kami lebih mudah lah.
4: Baiklah, khas untuk pendengar Biz On Air di Nasional FM, Puan Vijay boleh kongsi dengan kami lah media sosial Puan Vijay, nombor telefonnya kan, kalau pendengar kita nak cari kat mana tu.
3: Okay, pelanggan boleh contact kami through TikTok ataupun Facebook IG kami at Almira Official ataupun daripada contact number kami 011-1152-8436.
2: Itu nombor telefonnya. Dekat media sosial?
4: Nah, media sosialnya?
2: TikTok ke?
3: Almira Official.
2: Tengok saja dekat situ. Kan, jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan semoga terus sukses walaupun berdepan dengan apa orang kata cabaran, rintangan tetapi betul? Tetap kuat, tetap gah maju ke hadapan ni. Kami pun sangat-sangat berbangga. Puan Vijay.
3: Terima kasih sangat-sangat Nizam Zura.
4: Baik, terima kasih banyak Puan Vijay.
3: Baik-baik, terima kasih sangat-sangat Miza.
4: Baik, kita jumpa nanti insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Untuk anda semua kekal, dengarkan kami Geng
2: Kakak Petang.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Minit Piala Dunia.
2: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
3: Baiklah, kembali semula bersama geng kakak petang hari ini. Kalau kawan-kawan kita beritahu kat TikTok ni, dia kata kepala tingtong, Lin. Kau tengok bola.
4: Ini mesti gara-gara bola. Saya dah syak dah. Dah agak dah. Tak payah nak cakap.
3: Awak ni macam tukar telit. Oh, dia kata ada kat sini, dia kata tingtong lah Zura bangun ni. Aha, pasal tengok bola tadi.
4: Iyalah, ada tu dekat meja makan Zura. Mata lelap ya. Tapi mulut mengunyah. Ini bukan ini bukan anak-anak tau. Bapak budak macam tu.
3: Alah, gitu.
4: Duk layan bola.
3: Awak suapkanlah.
4: Tapi yang penting layan bola kerana RTM merupakan penyiar rasmi.
3: Kalau kata tuan-tuan tak nak tengok TV, tak larat, dengar kat radio Nasional FM.
4: Nasional FM pun ada juga. Kita sembang-sembang bola malam ni juga bersama dengan Reza Zikri pukul 10.30 minit malam.
3: Ada sembang kopi malam
4: ada.
3: Kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ni, Julin. Okey, faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak dan pembubaran DUN Negeri Sembilan berlaku secara mengejut menyebabkan perlunya tempoh persiapan lebih panjang. Juga SPR akan menyelesaikan PRU Johor dulu kemudian membawa pasukan untuk membantu persiapan PRU di Negeri Sembilan. Dan isu ketidaksahihan pembubaran di luar bidang kuasa SPR dan SPR telah mendapatkanlah pandangan AGC dan tiada isu berbangkit.
4: Seterusnya, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut perundangan peruntukan undang-undang, termasuklah tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, tindakan terhadap penempatan haram tidak dibuat berdasarkan sentimen semata-mata atau faktor kewarganegaraan. Sebaliknya berpandukan aspek pentadbiran, pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan PBT. Dan isu ini bukan dibuat berdasarkan sama ada melibatkan Rohingya, Indonesia, Vietnam, Nepal ataupun mana-mana pihak lain. Demikian tadi isu semasa yang diambil dari portal berita RTM.
3: Teruskan mendengarkan kami, geng kakak petang.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan geng Kakak Petang ketika ini, dan sekarang kita ikuti rancangan Rauda yang bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri Akhir oleh Ustaz Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Daniel yang telah diterbitkan oleh Nur Azina Nordin, dan rakaman ini juga telah diadakan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri Kota Media.

0: bahagian lelaki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tuan-tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan ustaz, adik-beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, kita besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik-beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah dia ustaz. Ayah dia. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal tu, siapa nak bagi? Adik-beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Sebab itulah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki. Besar dengan tanggung jawab. Bukan seronok-seronok besar tu tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak. Tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja. Bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan diorang yang bayar ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri itu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi, bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ni. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja, tak ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa yang sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri. Dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, lagi saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, dia kata. Saya kata, takut sangat, kenapa? Saya kata, saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz. Dia kata, wah, betul-betul ya. Saya kata, marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah? Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik yang saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya. Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on. Untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi, kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit konsep ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga

jadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu penempatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut pendapatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaharu di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun, harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pangkalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: paduan lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami geng kakak petang ketika ini bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir, Lin.
2: Itulah dia kan, dalam pada kita berseronok, dalam pada kita bergembira, kadang-kadang kita melalui internet kan dekat media sosial, kena hati-hati juga dengan scammer. Mereka ni tak pernah tidur, sentiasa mencari ruang peluang untuk menipu orang ramai. Sama ada dalam bentuk pelaburan lah, ataupun mereka kata kita menang hadiah tapi kena masukkan sejumlah duit, ataupun menjadi kaldai dadah gunakan akaun kita untuk macam-macam aktiviti yang tak sihat lah, kena hati-hati.
1: Betul. Juga sekarang ni ada juga yang kata kalau dia call tu, dia senyap. Dia record suara kita dulu pun ada
2: saya
1: juga.
2: Saya dah banyak kali kena macam tu, Zura.
1: Tapi tak buat diam juga.
2: Mula-mula dulu saya jawab, hello, okay. Is it me you're looking for? Saya nyanyi. Lama-kelamaan, saya rasa dia seram kot dengan suara saya.
1: Maksud dia tak bunyi lah.
2: Saya senyap. Kita lawan macam tu. Dia senyap, saya senyap, tak bunyi.
1: Oh, tak bunyi langsung.
2: Untuk tempoh yang lama.
1: Dahsyatlah Lee Zainul ni.
2: Lepas tu saya
1: mungkin dia orang kata macam teruja dengan suara Lin tu, rasa macam sedapnya
2: tak ada, DJ ke? Nombor bertukar-tukar. Nombor bertukar-tukar. Dia tak tahu saya DJ.
1: Oh, tak tahu pula, ya. Sebab tadi orang nyanyi yang first tu, saya takut dia macam dia capture tu.
2: Tak ada. Ini orang lain. Orang lain. Nombor berbeza.
1: Jadi kena hati-hatilah juga Lin kan.
2: Saya ikut rentak dia. Dia senyap, saya senyap.
1: Sampai berapa minit tu senyap?
2: Lama berlarutan. Akhirnya saya padamkan tayar. Buang masa aku je.
1: Buang masa je lah tunggu kan. Ingat tak tahu ke sekarang macam mana? Jadi untuk anda kena hati-hati kan Lin kan? Sekarang ada macam-macam taktik Lin. Diorang ni, kita dah sampai bau C, dia dah sampai orang kata dah hujung dah, nak sampai ke Z dah ni.
2: Kita kena ingat.
1: Akal panjang.
2: Ya, mereka ni nak tipu duit kita. Pernah kita bekerja pagi petang siang malam macam saya dengan Zura. Habis kerja pukul 8. Belum tentu balik pukul 8.
1: Belum.
2: Kadang-kadang pukul 10, 11 sampai rumah.
1: Lambatnya pergi mana tu?
2: Saya pun terfikir, kita ke mana itu?
1: Suraya.
2: Baik.
1: Baik, untuk anda nanti banyak lagi lagu-lagu menarik di sini. Dan juga masuk waktu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.25 malam. Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melatar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 46 hingga 50.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Walai

Dan demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Sebenarnya, kami adalah orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka, tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung.

Dan demi sesungguhnya, kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kitab Taurat yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan yang menjadi cahaya yang menerangi serta yang mengandungi pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa.

0: iaitu mereka yang takut melanggar hukum-hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang, dan mereka pula gerun cemas akan peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat.
1: Wahai

0: Dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan keadaan yang demikian, maka patutkah kamu mengingkarinya?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang jelah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insyaAllah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ni tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun kebelakang ni masyaAllah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masyaAllah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dia buat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. MasyaAllah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah tengok nampak pening kepala, tapi audience dia Masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni maknanya perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut kan, panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insyaAllah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Baiklah Lin, sekejap je Lin, masa berlalu dah hampir pukul 8 malam dah Lin. Kita nak menutup siaran geng kakak petang hari inilah.
3: Ya, untuk minggu ini juga. Jadi terima kasih kami ucapkan untuk anda dari hari Isnin sampai hari Jumaat tanpa henti 5 hari seminggu. Macam-macam topik kita bincangkan. Betul. Voice note yang dihantar. Begitu juga dengan pendengar-pendengar kita yang sporting. Yep. Yang bagi respon dekat TikTok ramai
2: juga. Terima kasih untuk anda lah kan yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey. Teruskan nanti menonton Piala Dunia 2026 bersama dengan RTM sebagai penyiar rasmi.
3: Dan malam ni Zura adanya sembang bola dunia. Bersama dengan Reza dan juga tetamu undangan, kupasan eksklusif analisis perlawanan, perkembangan pasukan pilihan dan momen-momen menarik. Ini sepanjang Piala Dunia 2026.
2: Bersama dengan hari ini Reza nanti dan juga tetamu hari ini Cik Zaki Ahmad Suri.
3: Itulah dia.
2: Pengacara sukan RTM, ini legend tau.
3: Macam-macam informasi akan dikongsikan. Betul. Semestinya sembang bola dunia malam ini 10.30 minit malam. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, saya kita undurkan diri Nalin kan. Saya Azura.
3: Saya Lin Zaino.
2: Kita jumpa minggu depan bersama geng Kakak Petang. Baik semua. Assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa,

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Malam, untuk segmen yang berikutnya edisi hari ini, segmen yang terakhir hari Jumaat penghulu segala hari, 12 Jun 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat juga. Untuk anda semestinya hiburan yang terbaik. Terima kasih geng kakak petang bersama Lin dan juga Zura yang terus menyediakan lagi senja anda dengan pelbagai kandungan yang terbaik, informasi dan hiburan yang terus menyediakan lagi senja anda pada hari ini. Baik, seperti biasa, yang mana memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang baru saja sampai. Alhamdulillah, tenang-tenang rehatkan diri anda, bercuti daya hujung minggu, jadi selamat beristirahat. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Pulau Pinang menyambut baik pelaburan Galatek Technologies dalam sektor teknologi tinggi yang disifatkan mampu memperkukuh ekosistem semikonduktor di negeri itu sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub strategi pengeluaran maju. Menurut Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yau, di mana pelaburan awal sebanyak $2 juta bersamaan RM9.4 juta berkenaan melibatkan kemudahan pengeluaran mesin yang diperlukan oleh industri berkaitan termasuk teknologi pengujian serta penyelesaian kecerdasan buatan AI, elektronik termaju, sains hayat dan tenaga mampan. Menurutnya juga, dalam masa yang sama, pelaburan ini turut menyokong perkembangan sektor sains hayat yang semakin berkembang di Pulau Pinang. Perkongsian yang seterusnya pula, Radio Televisyen Malaysia RTM memperkenalkan konsep penciptaan bersama bagi memastikan kandungan tempatan dapat dimanfaatkan merentasi pelbagai platform penyiaran dan digital. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Encik Aswad Ismail, di mana pendekatan itu diperkenalkan bagi memastikan kandungan yang diperoleh RTM tidak hanya disimpan untuk siaran televisyen tradisional, sebaliknya dapat diperluaskan kepada pelbagai platform yang menjadi pilihan pengguna masa kini. Menurutnya juga, perubahan corak penggunaan media dalam era digital memberi kesan langsung kepada industri penyiaran dan pemikiran kandungan, khususnya dari segi pendapatan pengiklanan yang kini semakin beralih ke platform media sosial. Pada masa yang sama juga, mengakui perkembangan teknologi turut membawa cabaran tersendiri kepada industri kreatif termasuk risiko pengurangan peluang pekerjaan dalam beberapa bidang tertentu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 40. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah. Bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, Ridha bil kufri, kufr. Barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara ramping, hujung-hujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia, perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus. Siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan kan. Siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun. Tapi kenapa kita jadikan macam ni, tuan-tuan? Macam-macam lah. Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insyaAllah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bat kembali dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Okey, Abang Ban nak tanya satu soalan ni. Kenapa bila kita nak bercakap depan orang kan, tiba-tiba dada jadi sempit, suara jadi ketat, dan kepala jadi kosong? Bila nak cakap depan orang je, dia jadi macam tu. Tuan-tuan, benda ni normal. Ada kajian menunjukkan bahawa 77% manusia memang takut bercakap di depan orang. Jadi hari ni, Abang Bat nak kongsikan 3 cara untuk berani cakap tanpa takut dinilai oleh orang lain. Dan kata kuncinya ialah, yang pertama nafas, yang kedua rangka, yang ketiga latihan selamat. Yang pertama, nafas. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila gugup, badan kita akan masuk mood cemas. Jadi, sebelum kita betulkan ayat yang kita nak cakap, betulkan badan kita dulu. Nah, okey, buat teknik ni. Sangat mudah dan sangat cepat membantu. Kita tarik nafas dalam-dalam 4 kiraan. Kemudian kita tahan 4 kiraan dan kita lepaskan 4 kiraan. Kita ulang lebih kurang dalam 3 ke 5 kali. InsyaAllah kajian telah menunjukkan teknik pernafasan perlahan ini boleh membantu mengurangkan stres dan kebimbangan dengan mengaktifkan sistem saraf yang menenangkan. Nah, sebab bukan apa, ramai orang risau suara bergetar. Padahal yang bergetar itu adalah nafas. Bila nafas kita stabil, suara pun akan ikut stabil. Dan kata kunci kedua adalah rangka. Sebenarnya kita ni apabila takut dinilai, dia datang apabila kita takut tersalah cakap. Jadi cara paling selamat untuk elak salah cakap adalah guna rangka yang mudah supaya otak tak panik. Gunakan rangka 3 bahagian. Kita buka dengan satu ayat yang jelas, kita bagi satu isi utama, kemudian kita tutup dengan ayat kesimpulan. Contoh-contoh kita tengah bercakap depan staff kita, contoh kita nak tegur dia. Okey, kita buka dengan ayat ni. Saya nak kita rapatkan kualiti kerja minggu ini. Isi dia pula, satu perkara, pastikan laporan siap sebelum jam sekian. Contoh, kemudian kita tutup. Kalau kita konsisten, kerja akan jadi tenang dan pelanggan pun akan puas hati. Nampak tak? Ada pembukaan, ada isi penting dan ada penutup. Rangka ini akan membantu anda. Dan kata kunci ketiga adalah latihan selamat. Ramai orang nak jadi yakin, tapi dia hanya berlatih dalam kepala. Itu bukan teknik latihan dalam kita nak bijak berbicara. Itu bukan latihan. Itu drama mental. Latihan selamat yang Abang Bat selalu cadangkan kepada pelajar-pelajar Abang Bat adalah, yang pertama, kita rekod video kita sedang berbicara. Rakam video itu, kemudian kita tonton semula. Daripada situ kita nampak apa kelemahan kita. Kemudian cara yang kedua adalah berlatih di depan cermin. Ini akan terus menampakkan apa yang kurang dan apa yang patut kita lebihkan. Dan yang ketiga adalah kita berlatih di depan orang. Boleh memberi komen yang membina, bukannya yang memberikan kritikan yang menghina. InsyaAllah ini akan sangat-sangat membantu. Abang Bat doakan anda untuk yakin, berani dan bijak berbicara. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jadi sini dengan lagunya Rimba Cinta 9.20 minit malam waktu ini. Bersama-sama dengan saya, sama Sia dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Malam. Selamat malam, apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Selamat malam, selamat beristirahat untuk anda semua walau di mana jua kalian berada ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Malam penghulu segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026. Sherry 76, Assalamualaikum dari Aussie. Wow, sahabat kita dari Australia. Terima kasih Sherry 76. Seperti biasa, yang mana berkelapangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM ya. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian apa jua yang ingin dikongsikan, boleh hadir terus bersama-sama dengan saya sambillah kita berbual, sambil kita berhibur dengan lagu. Lagu-lagu yang terbaik, lagu best menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat datang semua. Ida Osman, Nur Halim dari Burger, Halim Burger, Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Mantap orang Johor. Mantap bang juga untuk sahabat-sahabat kita ya, yang mana berniaga ketiga ini. Semoga dimurahkan rezeki selalu sambil layan Nasional FM, sambil berniaga, yang bertugas tidak dilupakan, yang bekerja sambil bekerja, sambil layan Nasional FM jangan lupa untuk terus ikuti semua platform media sosial rasmi Nasional FM, secara khususnya di Facebook, di Instagram kami, serta di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini serta kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda, secara khususnya untuk info semasa mengenai Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM adalah penyiar rasminya, serta Nasional FM, radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jadual perlawanan, penjaringnya siapa, jadi kesebelasan utama, bolehlah ikuti ataupun ikuti terus media sosial rasmi Radio Televisyen Malaysia. Terima kasih Herman bagi gift. Semoga murah rezeki. Nur Ariza, waalaikumsalam, selamat malam. Baik, untuk pilihan pertama pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0, permintaan rakan pendengar kita Lin Roslinda dengan ucapan salam Jumaat dan selamat malam buat semua sahabat walau di mana juga anda berada. Permintaan lagu saya yang berjudul Tragedi Cinta. Lagu ini dipopularkan oleh Wani Hasrita dan Tajul. Semestinya hiburan yang terbaik untuk kita. Easy dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Phil Collins, You Will Be In My Heart katanya. Untuk hiburan pada malam ini, pendengar setia Nasional Malam, semoga ceria selalu dan selamat malam buat kita semua. Zainab Hussein dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Shima yang berjudul Sedar. Untuk malam ini, kita layan lagu-lagu nostalgia yang mungkin membawa cerita untuk kita. Jadi sama-sama kita santai malam minggu, layan pilihan bersama 2.0. Untuk anda, lagu-lagu terbaik, terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan daripada Fauzi Marzuki untuk anda dipublikan oleh Shima yang berjudul Sedara. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat-sahabat pendengar kita. Pendengar setia menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Yang mana dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun perjalanan bersiar-siar dan sebagainya lah kan. Sebab dah mula hujung minggu ni, pelbagai rancangan telah dirancang. Minggu ni kita kena pergi tempat ni, katanya si fulan-sipulan. Baik, untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat malam, Mang Anggur dari Singapura. Mantap Mang Anggur, terima kasih. Layan terus, gerik sih, kata Mang Anggur. Dan semua sahabat-sahabat kita, terima kasih tapping-tapping screen. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian, boleh terus hantarkan melalui ruangan komen ataupun di Facebook juga. Bersama dengan sahabat kita, Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Salam Jumaat, selamat bersiaran Reza, terima kasih. Fort Ranger, assalamualaikum, selamat malam, terbaik. Terbaik Fort Ranger, mantap. Masna Luso, assalamualaikum, selamat malam Reza. Dan semua pendengar, walau di mana juga anda berada, santai hujung minggu kita, layan Nasional Malam. Dari Sibu, Sarawak menghadirkan diri, Abang Ramli kita, assalamualaikum. Buat semua para rokes-rokes siwang dan juga semua pendengar setia, semoga sihat ceria selalu. Terus layan kita menerusi pilihan bersama, lagu-lagu pasti yang terbaik katanya. Mantap Bang Ramli. Abang Ainul, terima kasih, semoga berada rezeki selalu bang. Diikuti Nozi Moses, assalamualaikum, selamat malam. Muhammad Yusof dari Terengganu dan juga Rubia Zakaria. Itu antara dedikasi ucapannya lah ya. Jadi kalau anda yang ingin hantarkan ucapan ataupun perkongsian, apa jua perkongsian, boleh hantarkan terus kepada saya di TikTok Live Nasional FM eh. Sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur, lagu-lagu yang terbaik. Untuk permintaan yang seterusnya, permintaan sahabat kita Sadin, selamat malam untuk semuanya dan selamat bersiaran buat DJ yang bertugas, terima kasih. Lagu permintaan saya sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Mi yang berjudul Sendiri. Ida Mulyadi dari Parit Raja Batu Pahat Johor, sebuah lagu daripada kumpulan New Boys, Hiasan di Laman Rindu. Lagu ini tujukan kepada teman-teman tersayang. Pastinya hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Malam minggu, malam yang terbaik. Muhammad Shah, pilihan bersama 2.0, hadir dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor, dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Menara yang berjudul Sayang. Sayang semuanya, pasti Nasional FM terbaik, radio pertama di Malaysia. Layan kita malam minggu ini dengan dengar lagu-lagu yang terbaik untuk anda menerusi pilihan bersama. Terus layan, terus berhibur kita.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kejayaan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama dengan saya menerusi Nasional Malam jam yang berikutnya untuk edisi malam ini 10.11 minit malam. Selamat malam, semoga selamat bersihat pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Selamat beristirahat. Semoga malam ini juga saya doakan semoga menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Hari Jumaat penghulu segala hari, 12 Jun 2026. Dah makan ke belum tu? Kalau belum makan, makanlah dahulu. Kita isi perut, barulah hati pun jadi tenang ya. Selamat berehat dan selamat berhujung minggu serta selamat bercuti. Yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya, berhati-hati ketika memandu. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Jabatan Pendidikan Negeri Perlis memberikan kerjasama penuh terhadap proses siasatan polis terhadap kes murid tahun 6 yang mengalami kecederaan sehingga membataskan pergerakannya selepas dipercayai terjatuh akibat kerusi yang ingin didudukinya disyaki ditarik oleh rakan sekelasnya. Jabatan itu dalam kenyataan pada hari ini memaklumkan pihaknya tidak sesekali berkompromi dengan salah laku buli dan sesiapa sahaja yang bersalah perlu dikenakan tindakan. Pihak sekolah terbabit telah diminta untuk memastikan bantuan terbaik diberikan kepada murid berkenaan yang kebajikan serta kesejahteraan murid terlibat perlu diberi keutamaan. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Besar, ACP Muhammad Syukri Abdullah mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu dan kes disiasat bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan serta telah dirujuk kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Perkongsian yang berikutnya mengenai sukan. Pelumba berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menepati ramalan apabila meraih pingat emas bagi acara 1 km ujian masa wanita elit pada Kejohanan Trek Kebangsaan dan Remaja Kebangsaan 2026. Pelumba dari Kedah itu mencatat masa 1:07.900 saat mengatasi pencabar terdekatnya Nur Alisa Muhammad Farid dari Johor yang ketinggalan 0.694 saat, sementara pingat gangsa milik Nurul Aliana Syafika Azizan yang mewakili Pulau Pinang. Dalam perkembangan sama, pelumba negara itu menyifatkan kejohanan berkenaan sebagai medan terbaik buat pelumba muda dari setiap negeri mempamerkan keupayaan masing-masing selain berupaya memberikan persaingan baru buat dirinya. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dan berita lebih lanjut, nantikan utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2026 di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Pada malam ini adalah minggu yang pertama untuk kita bersembang bola dunia berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, dan kita bersama dengan panel kita pada hari ini. Di atas talian kita bersama dengan lain tak bukan pengacara sukan RTM, iaitu Encik Zaki Ahmad Suri. Assalamualaikum, apa khabar?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah bang, semalam baru nampak abang kat TV bang. Itulah kalau ceritanya, kalau seronoknya kalau dapat hadir ke konti lah ya, kita berbual bola je bang eh.
2: Yalah, betul lah.
1: Itulah, tapi tak apa. Walaupun di atas talian, saya rasa walaupun sekejap je kita punya segmen pada malam ini, lebih kurang dalam 15 minit, tapi sebenarnya saya nak tanyalah pengalaman bang kan, menjadi pengacara yang pertama membuka tirai untuk liputan Piala Dunia FIFA 2026 secara khususnya di RTM semalam, grandstand bang kan, dekat luar, kawasan luar tu. Betul, jadi bang, betul, sebenarnya betul. Saya teringin enggak nak tahu pengalaman buat apa grandstand di luar kawasan tu bang, nak pula membuka tirai sebagai pengacara pertama bang.
2: Okey, disebabkan saya bermula untuk mengacarakan Piala Dunia 2010. Itu edisi pertama saya lah.
1: 16 tahun lepas eh?
2: Ya, betul. Okay. Di Afrika Selatan. Masa tu RTM menyiarkan saya rasa dalam 30 perlawanan lah, lebih kurang macam tu lah. Adalah pengalaman dengan pengacara pemula legend Dato' Hasbullah Awang. Zaman tu lah.
1: Best time tu.
2: Berkesempatan. Itu adalah pengalaman pertama. Itu membawa kepada edisi 2014. 2018 saya tak buat, 2022 dan semalam apabila nama diumumkan untuk buat opening ceremony, perlawanan pertama tu dia menjadi satu satu situasi yang pasti mendebarkan. Kerana apa? Kerana betul. Ini kali pertama RTM the only station TV yang rakyat Malaysia tonton.
1: Yang memang semua tertumpu sebenarnya.
2: Betul. Sebab sebelum-sebelum ni kita ada satu saluran berbayar yang akan menyiarkan, tetapi kali ini eksklusifnya RTM. Jadi bayangkan seluruh rakyat Malaysia yang nak tengok bola sepak perlu tengok di RTM.
1: Ya, betul.
2: Jadi pressure game pertama tu dengan buat di kawasan luar tu, satu memang best lah, seronok sebab kita dapat berjumpa, kita dapat rasa sorakan daripada orang-orang yang penyokong-penyokong kedua-dua pasukan kan. Tapi bagi host dia, satu, kita dapat privilege untuk kita jadi host perlawanan pertama. Jadi kita diberikan tumpuan, tetapi untuk menyediakan diri untuk perlawanan pertama tu dia berbeza. Sebab satu, semalam kalau siapa perasan, kita bersiaran 2 jam.
1: Ya, betul.
2: Kalau kami, host-host yang sebelum ni, apa perlawanan, dia hanya akan grandstand awal tu sejam. Kita akan berbual dalam 45 minit, 50 minit.
1: Okay.
2: Semalam bayangkan, kita kena ready bahan rujukan tu untuk 1 jam setengah.
1: Lama bang
2: Ya, betul.
1: Bila saya tonton tu, kadang saya terfikir lama juga pengacara ni bercakap ya, nak kena cerita, kita nak kena recap Piala Dunia yang sebelum-sebelumnya kan.
2: Betul.
1: Dan kalau kita lihat juga bang, kalau kita lihat pada tahun ini Piala Dunia FIFA 2026 ni, sebenarnya dia mengimbau nostalgia 16 tahun lepas sebenarnya untuk pembukaan ni.
2: Betul.
1: Di mana perlawanan pertama pada tahun ini Mexico menentang South Africa, di mana Mexico tuan rumah, dan 16 tahun lepas South Africa menentang Mexico. Jadi kat situ kalau kita lihat di social media, memang banyaklah orang dah mula tribute-tribute zaman ketika jaringan pertama Shabalala ketika tu bang. Memang epic masa tu. Dan kalau kita nak cerita bagaimana abang sendiri, Abang Zaki, merumuskan mengenai aksi semalam, boleh kita lihat sebagai perlawanan pertama di mana Mexico menentang South Africa, dengan boleh kita cerita bang kad merah lebih banyak daripada gol sebenarnya.
2: Ya, betul. Semalam juga ada tercipta sejarah perlawanan pembuka pertama yang menghadirkan 3 kad merah. Sebab kalau tak silap previous World Cup, satu World Cup tu 4 kad merah.
1: Betul.
2: Tapi semalam perlawanan pertama dah menghasilkan 3 kad merah. Betul. Jadi itu ada satu benda yang baru dan bagi saya Mexico secara peribadi walaupun dia menang, tapi persembahan Mexico tidak mencapai tahap yang dikehendaki oleh pemerhati bola sepak. Saya ada sempat berbual dengan Syed Ani, pandit saya semalam, dan juga Datuk Richard sekali. Selepas perlawanan kami merumuskan tak berapa baik, tak berapa orang kata apa, tak mencapai yang dikehendaki corak permainan yang dilakukan oleh Mexico. Kerana kalau kita lihat game kedua, Korea dan juga Czechia, dilihat kedua-dua pasukan itu memiliki corak permainan yang lebih baik daripada tuan rumah Mexico. Satu, kalau kita lihat keputusan semalam, Afrika Selatan kehilangan dua pemain, mereka sukar untuk bangkit. Namun bagi saya satu perlawanan yang menghiburkan.
1: Ya, betul.
2: Menghiburkan. Walaupun orang cakap kualiti kurang, tapi menghiburkan kerana perlawanan pertama ni apa saja keputusan orang tak kisah.
1: Betul.
2: Sebab dia nak memulakan satu kejohanan yang panjang. Dan kita terima saja apa keputusan. Mungkin strategi pasukan game pertama tak nak terlalu keras.
1: Betul.
2: Jadi dia membiarkan untuk melihat bagaimana keseluruhan aksi.
1: Dia kalau kita lihat sebenarnya perlawanan pertama ni satu dunia tertumpu. Jadi dia punya orang kata aura dia lain tau. Jadi mungkin keserasian pasukan belum dapat dimeterai lagi sesama pasukan kan. Jadi perlawanan pertama ni mungkin menjadi orang kata pengajaran untuk perlawanan yang kedua. Biasa kalau kita sendiri bang, kalau kita dapat perlawanan pertama kita sendiri menggugup cerita dia.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Nak pula satu dunia menonton. Dan itu pandangan Abang Zaki sendiri mengenai perlawanan pertama semalam di mana Mexico City menentang South Africa untuk saingan Piala Dunia FIFA 2026. Okey bang, sejak lagi kita akan sambung semula. Kita nak berehat seketika. Semuanya dalam Nasional Malam untuk Sembang Bola Dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Bersama kembali dengan saya di National FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Masih lagi kita dalam sembang bola dunia bersama dengan panel jemputan kita, Encik Zaki Ahmad Suri selaku pengacara sukan RTM. Okey bang, tadi yep. kita dah membincangkan mengenai perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini adalah merupakan penganjuran terbesar dalam sejarah sebenarnya bang. Di mana betul. Dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Banyak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari segi prestasi semasa berdasarkan perlawanan persahabatan, perlawanan pertama, perlawanan kedua kumpulan A. Jadi kalau kita lihat pasukan yang mana paling mencuri perhatian sama ada sebagai calon juara ataupun pasukan dari negara-negara underdog, pendapat Abang Zaki sendiri bang?
1: Okey, pada setiap edisi Piala Dunia, negara yang akan menjadi tumpuan adalah Brazil.
0: Ya, yeah, betul.
1: Setiap
0: saya setuju.
1: Setiap Piala Dunia, tanyalah mana-mana peminat bola sepak, pasukan mana juara? Brazil. Sama juga dengan tahun ni, walaupun Brazil tidak sekuat Brazil sebelum ini, kerana bagi saya Brazil kali ini Brazil yang sedikit berusia. Masih lagi mengharapkan Neymar untuk membawa satu nama besar dalam kejohanan pada kali ini.
0: Betul.
1: Tapi kalau lain-lain pasukan, Argentina bagi saya kali ini mereka dah pun menjadi juara. Messi dah meraih kejuaraan. Mungkin fokus Argentina pada kali ini tidak begitu untuk piala. Sebab Messi dah complete dia punya trofi.
0: Ya, yeah, dia punya career dia.
1: Dia punya career. So, dia dah menang semua. So, bukan lagi untuk Messi mencapai kejuaraan. Mungkin juga kali ini Portugal untuk
0: Ronaldo.
1: Bagi Cristiano Ronaldo sebelum dia retire. Tetapi kalau kita lihat kepada pemain-pemain yang available untuk Portugal pada kali ini, mereka boleh dikatakan antara yang mempunyai prestasi semasa daripada Liga yang berakhir pada bulan 5 sehingga ke bulan 6 ni. Pemain-pemain Portugal dalam kondisi yang baik. Itu untuk Portugal. Tapi kita harus ingat pasukan-pasukan seperti Jerman, pasukan-pasukan yang big game player.
0: Betul.
1: Dia orang ni kita tak boleh predict.
0: Betul.
1: Tapi sentiasa akan perform bila dah masuk ke kalang hati.
0: Dia punya permainan, corak permainan dia dah jadi lain bila masuk pusingan kalah mati ni. Sebab dia dah ibarat macam bermain di pentas akhir dah sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan kalau diberi peluang bang, memilih ataupun kita melihat satu perlawanan yang wajib ditonton oleh semua peminat bola sepak sepanjang Piala Dunia 2026 ni, perlawanan yang mana menjadi pilihan dan kenapa memilih pilihan tersebut bang? Cerita dia kalau macam
1: sekarang ni dekat kumpulan, dekat kumpulan dia masih open sebab tim-tim yang pilihan semua dipecahkan. Jadi kalau nak tengok sekarang ni kebanyakannya yang masih menanti perlawanan pertama bagi Brazil ada awal pagi Ahad nanti. Dan juga perlawanan yang membabitkan Argentina, membabitkan Jerman, Spanyol, Perancis juga antara pasukan yang perlu diberikan perhatian.
0: Betul.
1: Kerana mereka pada edisi lalu sebenarnya bagi saya personally itu adalah kejuaraan untuk Perancis. Tetapi Martinez menyelamatkan last minute itulah adalah save of the tournament. Itu adalah yang memberikan kejayaan kepada Argentina walaupun Messi yang melakukan sepakan. Tapi kita tak boleh predict sebab terlalu awal untuk kita jangkakan mana-mana perlawanan yang kita tengok nanti dalam selepas ditentukan kumpulan dan di bracket mana pasukan-pasukan ni akan diletakkan, dan selepas tu baru kita boleh jangkakan okey selepas ni siapa lawan siapa. Itu baru kita boleh kita boleh tengok, kita boleh pilih perlawanan of the tournament lah.
0: Betul. Dan pilihan pasukan abang, negara mana yang mungkin menjadi juara pada tahun ni bang untuk Piala Dunia?
1: Yang mungkin menjadi juara, saya ada pasukan pilihan yang saya telah bukan menyokong sebab kita rakyat Malaysia, kita sokong pasukan Malaysia, tetapi pasukan pilihan di kejuaraan dunia saya suka Jerman dan England.
0: Jerman
1: sebab saya memang suka daripada zaman Karl-Heinz Rummenigge,
0: Klinsmann,
1: Lothar Matthäus, itu zaman-zaman 80-an. Tapi Itali tak beraksi juga, sedih.
0: Yelah, 2 tahun berturut-turut bang eh.
1: Ya, Itali adalah satu pasukan yang yang cukup-cukup tradisi, tapi itulah Itali tak dapat lepas. Dan untuk prediction juara, saya dah baru ni saya bercakap dengan media lain, saya memilih Portugal.
0: Sama, samalah kita. Saya rasa mungkin Piala Dunia FIFA tahun ni menjadi Ronaldo punya tahap apa kata sangat-sangat akhir dia lah ya, sebelum dia tamat kerjaya beliau.
1: Ya, betul.
0: Tapi
1: betul,
0: kalau
1: betul.
0: kita lihat bang, sebenarnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni ramai pemain-pemain yang boleh dikatakan last dance sebenarnya kan?
1: Ya, betul. Luka Modric,
0: you,
1: Neymar, Ronaldo, ramai lagi lah.
0: Ramai kalau kita sebut
1: Muhammad
0: memang.
1: Salah juga.
0: Virgil van Dijk. Ramai sebenarnya. Okey bang, sebenarnya kita nak sembang lagi, tapi itulah kita telah masa pun dah sampai ke penghujungnya. Okey bang, terima kasih di atas perkongsian kita pada malam ini. Kita bersama dengan Encik Zaki Ahmad Suri selaku pengacara Sukan RTM dalam topik kita sembang bola dunia bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi kepada anda pendengar Nasional FM sentiasa di hati, jangan lupa untuk terus ikuti Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 minit malam, yang pastinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sembang Piala Dunia 2026 di Nasional FM 1G.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM Sentiasa di Hati.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian,

0: maka mereka boleh dikenakan tindakan.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jera Co Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
0: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
1: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua Jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Claude dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quen pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparan. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak melabih dada, we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
1: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu.
1: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susulan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

lagu cinta daripada Sari Amri. Nyanyikan oleh kumpulan Spring, Butakah Cinta, yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini 11.20 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus berhibur. Pastinya hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini. Menerusi radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat cuti dan selamat berhujung minggu, sahabat-sahabat semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin, rabbal alamin. Di penghulu segala hari, semoga kita sentiasa diberkati untuk hari ini 12 Jun 2026. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ya, tidak kira ke mana saja hala tuju anda, fokus pada pemanduan yang paling penting. Terus kekal siaran Nasional FM. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Jadi untuk makluman gangguan siaran kepada semua pendengar Nasional FM, di mana disangka berlaku gangguan siaran radio FM yang tarikhnya berlaku pada hari esok, hari Sabtu 13 Jun, di mana masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12.30 malam sehingga 5 pagi. Untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan Kuching dan kawasan yang sekitarnya, disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan oleh pihak TM di stesen Gunung Serapi, Sarawak. Frekuensi Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.1. Jadi kepada anda, jangan khawatir, anda boleh terus mengikuti siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun melalui atas talian Radio Portal RTM. Masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Ainul Jaafar dengan permintaan lagu daripada Raja Emma yang berjudul Mentari Korea. Buat hiburan kita yang terbaik pada malam ini, pastinya lagu-lagu terbaik, hiburan yang terus menyerikan lagi malam anda. Diikuti Simon hadir pada malam ini dengan permintaan sebuah lagu daripada Arrow, Rango Arrow 77 Rindu. Pasti lagu yang membawa kita ke lembayan lama. Diikuti dari Brunei Darussalam, Ahmad Suhaili, sebuah lagu daripada Left Handed, Kenangan Bersamamu. Untuk hiburan kita yang terbaik pada malam ini, terus layan lagu ciptaan Eddie Hamid 77 Rindu.

Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini, 11.37 minit malam, Mentari Keria. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini bersama dengan Hisham Udin. Selamat malam semuanya. Semoga ceria selalu. Santai kita layan Nasional malam di hujung minggu. Nasional FM dulu, kini dan selamanya. Mantap. Jaya Kesuma, budak lawa yang misti. Selamat persiaran Reza dan semua pendengar Nasional FM yang bekerja bertugas. Semoga dipermudahkan segalanya. Cahaya Azwar, Marina Wati, Sufian Sulaiman, Nur Azila, Sunflowers, Nur Diana Nodin, Muhammad Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Mantap. Terima kasih ya sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan AB2. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu. Ini dia Mekar di Jiwa, permintaan sahabat kita Adan Misha untuk hiburan yang terbaik. Untuk anda terus layan, terus berhibur. Pasti hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Si Nasional Malam, pastinya hiburan terbaik anda di Nasional FM. Sebentar nanti jangan lupa untuk tonton dan saksikan Piala Dunia FIFA 2026 untuk aksi yang berikutnya, tuan rumah Canada menentang Bosnia dan Herzegovina pada jam 3 pagi nanti, serta tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada pukul 9 pagi. Boleh tonton dan saksikan melalui aplikasi RTM Klik serta saluran TV OK dan saluran Sukan Plus, yang pastinya RTM sebagai penyiar rasmi Nasional FM, radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Selepas ini Rakan Sugas akan sambung siarannya sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Ella dengan Kitalah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita layan pula Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apa pun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kristen dengan Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, lagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan, menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jadi Jual Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Tufilip Maling. Kita ada Juas Bizi Abdullah, dia kata kasi on terus, hadir dari Puchong, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turut hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Bruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Buruhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Janet Zai, Bida dari Salju, Iskandar Puteri, Johor Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainal Ali, lirik oleh S. Amin Syaham, sejenis balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas express. Anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click. Ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiut, Fazli, Zainal, Dadi Feda, Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, Dahan reput abang tanker Petron. Pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Daklina. Ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga terus hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga terus bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori pam-pam-pam, lujur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga terus bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, adik dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu. Jumain Kromok. Mantap terus. Siti Cincin. Siti Cincin, Asmalini Hanan, ada dari Alustar, ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa yo, kita terus doakan kepada saudara Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus lucu, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Wings dengan Bazooka Pernakah membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Click, dekat TV1, bukan TV1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yup Zadi hadir merusi live kita pada waktu ini. Saya nampak saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali. Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Kori ya. Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. ZH, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaitun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Luncur terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut, ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Ramai hari tu cuti sekolah tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara.
masing-masing nak zaman nak tamatkan zaman bujang, alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga, akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan Nasional Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samirun. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udi Narayan. Mesti lagunya Yelaka Hayalah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Membawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan? Merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Apa sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu. Okey. Bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh balasan dan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asyam Emiana, Rora Taca, Lee Ann, Merpati Puti, Iza, Virginia, Vanessa. Siapa lagi? Pejuang Tegar pun hadir. Member Man Boy Sabrio Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71 Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir. Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Do mati dulu. Itu dalam filem Biramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Puteri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Paman Ujang, Alan Burger, Geni Kona, Pulau Pinang. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya. Nak dapatkan keberkatan tu, biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan, macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalulah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangkan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lontaran suara bidu wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini memberi meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Tapi jangan tertidur lah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja, kudap-kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata, keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu. Bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di pantai dalam. Wuih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama bertugas. Nurizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Anis Arbini, my lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zida, Putri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Ani Sarbini, Fairuz, Rosie Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah, ada Maisarah juga hadir, Sarjan Misai pun bersama-sama, Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Pink, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. But SB bang bang bang. Ah boy, Cik Syamah pun turut bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdian adakan terpaut sayang padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

Kumpulan Scan dengan Sanggupkah Kau Bersabar Saya. Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Biar betul. Ini ada yang tertidur nanti ni.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
4: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amirul, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penembusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia. Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan, selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers. Ui, mantap. Rindova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yong Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189. Saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua. Fiza Riza. Jangan lupa Dayang Nurah Fida juga hadir. Tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusi lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini persembahan daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Komposernya Awang BPR dan masa terang dengan Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan, bestnya. Agar dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat National Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B. Esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan. Ramai yang memilih Brazil.

kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Pastinya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan tiga bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti berubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Nah, itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, wah, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar, suruh pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azu Wawa, adik dari Blok Minang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Norbadayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Khairul Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil menampilkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarumnya sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Geng Buruh Hantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je. Derma darah lagi mantap. Itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir. Mantap nasi lomak. Nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lomak tu dekat saya hari sekarang juga tau. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, Tanker, Shell, KBDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM. 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu lah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, toke-toke restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zumi Frankie Alun dari Sabah. Norma ada, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina.

pula pertemuan dalam grup D antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti juga di RTM. Anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah perlawanan pukul 3 pagi. Pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O kan. Yang sedang memandu ni kalau mata dah letih tu bukan kopi O. Dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia. Apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu. Itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan kan. Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil ya. Apa, satu bangsa, dia orang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita. Cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita dah terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma. Ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni. Okay, sambung lagi beribur untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada Koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Komposernya adalah Klausman dan juga Rudolf Shankar. Scorpion dengan Still Loving You. Membawa kita ke 4.31 minit pagi. Okey, keputusan semasa untuk perlawanan pagi ini antara Kanada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis, yang sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga usianya 18 tahun. Dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Oh, Messi umur 38 tahun. Ronaldo 41 tahun. Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okay, Ejen White Glutahos melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, D. Naim, Ariza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Ima Ros, Mama Ra, Isa Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV saluran Sukan RTM, menyaksikan perlawanan bola sepak ke dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini. Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masya Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best . Amdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor, hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bogan Bilang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijaringkan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Larin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti, jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung. Perlawanan dalam kumpulan D. Antara pasukan Amerika Syarikat USA, tuan rumah, akan menentang dengan Paraguay. Pukul 9 pagi nanti, jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang bersama dengan National FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.45, Bandar Melaka Semenanjung 9.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri Yang Akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Daniel. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Kem Burhantung.

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja, bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Yang laki tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur, siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja, mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan, bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi, so besar tu, kita besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik-beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah dia, ustaz. Ayah dia. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal tu, siapa nak bagi? Adik-beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Sebab itulah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab, bukan seronok-seronok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu, supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah, gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa sekalian, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist, so tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka berkata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan diorang yang bayar, ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang memerlukan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ni. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja atau ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ni terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu bahasa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan pada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri kepada isteri, tak ada masalah. Suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah pada saya, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ni dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persendian itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya. Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on. Untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi, kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan." Patutlah rahsiakan, dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit pengongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masih kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita yang kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini. Kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng jeng jeng. Rahsia, rahsia, surprise. Pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di Nasional FM. Anda kena terus dengarkan Nasional FM, okey? Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Nah, jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa, sejuta sorakan hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya. Ada yang jiwanya tengah sakit. Jiwanya tengah sakit hati. Jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, setiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, selamat hari Sabtu, selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua yang terus dengarkan National FM walau di mana juga anda berada. 6:17 minit pagi waktu ini, saudara, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 5:51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan juga muslimat. Dan saya, Ezel, kembali menghiasi ruang udara 6 jam yang berikutnya, insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat saya, Abang Manis kita, yang telah pun menemani anda menerusi Nasional GBH ataupun geng burung hantu. Okey, terima kasih banyak-banyak. 6 jam beliau telah ke udara menemani anda seawal pukul 12:30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi. Dan saya akan meneruskan tugasan banyak yang bakal dikongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi jangan lupa untuk anda tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, saluran sukan dan semestinya di RTM Klik. Anda kena muat turun RTM Klik di telefon pintar anda. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Waktu sekarang pukul 6.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang masih lagi terus kekal mendengarkan kami di seluruh negara, di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak, Indonesia, juga di Brunei dan di mana saja anda berada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami. Ada yang dengarkan secara dalam talian. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026. Harapan saya semoga anda terus kekal mendengarkan kami sambil anda menonton bola. Dan saya nak kongsikan dengan anda keputusan perlawanan pagi tadi. Tuan rumah bersama Kanada gagal mengutip 3 mata penuh apabila sekadar seri satu sama menentang Bosnia dalam perlawanan kumpulan B Piala Dunia 2026 di Stadium Toronto awal pagi tadi. Perlawanan yang seterusnya di peringkat kumpulan kejap lagi pada pukul 7 pagi, yang mana tuan rumah bersama Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Jadi jangan lupa untuk anda saksikan secara langsung di saluran TV OK, saluran sukan, dan juga anda boleh buat turun semestinya di RTM Klik. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, no, Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they are
2: riding the victory! Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Baik, saudara, kembali lagi waktu ni dan tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Saya nak kongsikan dengan anda info cuaca pada pagi ini yang saya ingin kongsikan, yang saya perolehi dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini. Dan pastinya cuaca untuk pagi ini di Semenanjung ribut petir di beberapa tempat di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala hujan di beberapa tempat di Selangor dan juga Melaka. Hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Sembilan. Manakala tiada hujan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Johor. Di Sabah pula ribut petir di beberapa tempat di Tawau dan Sandakan. Hujan di beberapa tempat di pedalaman. Manakala tiada hujan di Pantai Barat, Kudat dan Labuan. Di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Kuching, Samarahan, Betong, Mukah dan juga Bintulu. Manakala tiada hujan di Serian, Seriaman, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan juga Lembang. Itu yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan cuaca pagi ini. Seperti biasa, anda boleh muat turun melalui aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Bola-bola juga, tetapi keadaan cuaca kita kena tahu juga untuk kita merancang pergerakan kita pada hari ini, hari Sabtu dan juga esok hari Ahad, pada yang nak keluar rumah tu kan, nak beriadah bersama keluarga dan juga nak meluangkan masa lah bersama dengan keluarga sambil anda tengok bola di RTM. Dan pastinya RTM sebagai penyiar rasmi dan juga National FM sebagai radio utama bahasa Melayu yang menyiarkan segala yang berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Kita nak layan Hindustan lah pagi-pagi ni untuk anda semua. Ini dia Cupcake Sekoi untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
3: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri.

0: Mereka dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tarik dua dua.
1: Ah, dua dua satu. Ah, kita tidak
2: lama. Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali di jam yang kedua. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional hujung minggu. Selamat berhujung minggu dicuatkan kepada anda semua. Selamat hari Sabtu. Hari ini hari Sabtu, esok hari Ahad. Kepada yang bekerja seperti saya, selamat menjalankan tugas okay, dengan penuh ikhlas. Okay, dan pastinya apa juga yang anda lakukan pada hari ini dan juga hari esok dipermudahkan. Okay, dan saya nak kongsikan dengan anda sama-sama. Kita semarakkan sambutan Tahun Baru Ma'al Hijrah menerusi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun 1448 Hijri, dan juga majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk 1448 Hijri 2026 Masihi yang akan diadakan bermula pada pukul 4 petang. Akan dimulakan dengan majlis ataupun program tausiah, dan akan disambung dengan majlis bacaan doa akhir tahun, awal tahun, itu pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Jadi kepada anda yang mungkin tinggal di sekitar Putrajaya, yang berada di luar Putrajaya pun boleh datang untuk anda memeriahkan, mengibarahkan lagi majlis yang penuh bermakna ini. Itu untuk 16 hari bulan, dan pastinya kami di National FM juga akan menyiarkan secara langsung majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijri dan juga doa awal tahun 1448 Hijri. Okey, dan esoknya pula pada 17 hari bulan Jun 2026 hari Rabu akan diadakan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bermula pukul 9 pagi, dan seperti biasa anda dijemput untuk memeriahkan ataupun mengimarahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah untuk tahun ini. Dan seperti biasa, National FM juga akan membawakan siaran langsung, bukan sahaja di National FM, juga turut disiarkan di TV1 dan di semua saluran media sosial rasmi Jakim. Okey, dan saya nak teruskan lagi hiburan untuk anda semua pada pagi yang penuh dengan orang kata tu bahagialah pagi-pagi ni kan, bagi anda semua yang mendengarkan waktu ini. Ini dia persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Selalunya kita dengar lagu baru, lagu Kesuma kan. Ini lagu yang terbaru juga menerusi album beliau, album tradisional Hati Yang Rindu, untuk anda semua, National FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: On your mark, get set.

0: apa lagi?
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
0: Baik, saudara, waktu sekarang pukul 7.34 pagi waktu ini. Dan di samping kita nak menantikan perlawanan seterusnya di mana Amerika Syarikat akan menentang Paraguay kejap lagi. Dan anda seperti biasa lah, boleh saksikan secara langsung di saluran TVOK, saluran sukan dan juga di RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, dan saya nak kongsikan dengan anda, ini berkaitan dengan bola rasmi Piala Dunia FIFA, dari tradisi ke teknologi pintar. Kerana apa? Perjalanan hampir satu abad inovasi, reka bentuk dan juga teknologi yang membentuk setiap detik bersejarah di pentas bola sepak terbesar dunia. 94 tahun berevolusi. Jadi bentuk ataupun garis masa evolusi bola rasmi ini pada tahun 1930, T-model bola pertama Piala Dunia ni menariknya kerana bola ini hanya digunakan selama 45 minit dalam perlawanan akhir. Pada tahun 1930 hingga 1966 pula, di era awal lah, bola ini dihasilkan oleh negara tuan rumah, diperbuat daripada kulit asli dan juga dicahit tangan. Dan inovasi seperti injap dalaman dan juga reka bentuk lebih bulat mula diperkenalkan. Okey. Dan pada tahun 1970, Adidas menjadi pembekal rasmi bola Piala Dunia. Corak hitam putih direka khas untuk memudahkan tontonan di televisyen. Kalau sebelum ini berwarna coklat, pada tahun 1970 telah pun diperkenalkan corak hitam putih ini. Okey, dan seterusnya, tahun 1978 bola ni dinamakan Tango, kalau tadi Telstar. Okey, dan diperkenalkan reka bentuk ini segi tiga melengkung yang menjadi inspirasi untuk beberapa edisi Piala Dunia berikutnya. Itu antara yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan garis masa evolusi bola rasmi. Okey, kalau anda nak ketahui dengan lebih banyak lagi, anda boleh layari laman media sosial Radio RTM ataupun Sukan TV RTM untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Okey, dan kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu rasmi Piala Dunia FIFA 2026, gabungan Shakira dan juga Burna. Ini dia Dai Dai. Okey, di National FM, sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Okey, baik, kembali lagi Wang Tuni dan terus dengarkan National FM walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang sedang memandu, hati-hati memandu seperti biasalah . Saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda pada hari ini. Dan jangan lupa untuk anda kemas kini aplikasi RTM Klik untuk siaran Piala Dunia FIFA 2026 yang lebih lancar. Okey, dan pastinya anda boleh tonton semua perlawanan Piala Dunia FIFA di saluran TV OK, saluran sukan dan semestinya RTM Klik dan National FM juga selaku radio utama bahasa Melayu. Okey, dan saya nak kongsikan dengan anda ataupun nak menyapalah rakan-rakan kita yang dah pun memeriahkan ruangan komen kita pagi-pagi lagi kan di Facebook rasmi. Terima kasih kepada Masya Rasul. Kita ada juga Timbul Tawau, katanya Timbul dari rumah di Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan National FM. Buat DJ Aziz, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Kita ada juga Jihad Bakar, sama juga ucapannya. Terima kasih. Ita Chot dari Ipoh hadir, katanya Nurul Hanan juga, katanya Assalamualaikum DJ Aziz. Waalaikumsalam, selamat pagi Sabtu, selamat bersiaran di konti hujung minggu 6.12 di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih Nurul Hanan. Kita ada juga Nenek Ani, siapa lagi ni, Nuriwi. Okey, ada pantun diberikan. Okey, saya bacalah pantun ni pagi-pagi ni. Buai laju-laju sampai pucuk sena, salam hari Sabtu, ukhuwah kita bina. Buah ceri, buah ciku, hari ini hari Sabtu. Wah, senang pantun dia kan. Okey, terima kasih Nuriwi. Okey, dan siapa lagi ni, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada juga tidak ketinggalan Muhammad Muhaimin, katanya Assalamualaikum Jeza. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Nasional Hujung Minggu bermula 6 pagi hingga 12.30 hari. Kita ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, Marina Wati. Terima kasih banyak-banyak, katanya semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, diberi kesihatan yang baik-baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Layan Nasional Hujung Minggu. Terima kasih, katanya lagu-lagu terbaik dari DJ Aziz. Terima kasih Zee Astakona, katanya mantap dan menghiburkan. Terima kasih Agustina Agon juga ada, tersasar pula pagi ni. Okey, kita ada siapa lagi? Oh, Agustina Agon dari Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Abang JJ Gemas pun ada. Jaya Kesuma seperti biasa. Ada juga Kak Aziz kita, Aziz Muhammad Tahir, katanya Assalamualaikum. Hai DJ Ezra. Waalaikumsalam. Hai Kak Aziz, selamat pagi, selamat bersiaran. Keluang Johor hadir, katanya salam hujung minggu buat semua pendengar setia Nasional FM. Moga semuanya baik-baik saja. Okey, kita akan bacakan lagi kiriman-kiriman anda untuk hari ini. Jadi kejap lagi pukul 8 pagi kita akan dengarkan ringkas yang akan dibawakan seperti biasa dari pusat berita RTM. Sambil-sambil tu anda boleh layan bola. Kejap lagi akan ada perlawanan kumpulan peringkat seterusnya lah, peringkat kumpulan perlawanan seterusnya. Amerika Syarikat akan melawan Paraguay. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.